Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masih di hari Rabu ya, 1 Juli 2020. Nah untuk teman-teman yang baru bergabung tadi, kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya untuk menyambut pagi hari di awal bulan ini. Nah teman Pro 2, tapi ini sepertinya suasana di sekitar lapangan Simare-Mare ini sudah mulai ramai ya teman Pro 2. Karena hari ini Rabu 1 Juli 2026, Indonesia itu sedang memperingati Hari Bayangkara ke-80. Nah peringatan ini momentum ya untuk mengenang perjalanan panjang kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, ketertiban, juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah tema Hari Bayangkara tahun ini itu mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Di era digital sekarang nih, tantangan kepolisian juga makin beragam tentunya. Bukan cuma ngatur lalu lintas ya teman Pro 2 atau nanganin tindak kriminal secara langsung, tapi juga menghadapi penyebaran hoax, penipuan digital, sampai kejahatan cyber ya, yang semakin berkembang di zaman ini. Nah teman Pro 2, yang pertama kali kita ucapkan selamat Hari Bayangkara tentunya untuk bapak-bapak, ibu-ibu polisi yang sudah tentunya sama-sama bekerja, berjuang demi keluarganya, demi negara kita ini ya teman Pro 2. Nah nanti kita bahas lagi ya mengenai Hari Bayangkara ke-80 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM, teman terbaik kamu. It's gonna be fucking hard.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Data. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan.
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: UMKM menciptakan jutaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan mendukung UMKM, kita ikut mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. UMKM kuat, Indonesia pun hebat.
1: Beli produk lokal, majukan Indonesia.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Masih di 4,8 Pro 2 si Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, pernah nggak kamu nerima pesan berantai yang belum tentu benar? Atau mungkin pernah nggak kamu dapat telepon dari orang-orang yang ngaku jadi petugas dan juga minta data pribadi? Nah, kalau kita ngomongin nih, di sini ada peran Polri di era digital, di mana pentingnya peran Polri ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan digital. Selain melakukan penegakan hukum, kepolisian juga aktif nih ngingetin masyarakat supaya nggak mudah percaya sama informasi yang belum terverifikasi, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan tentunya lebih bijak menggunakan media sosial. Nah, generasi muda itu punya peran penting nih untuk jadi pengguna internet yang cerdas, gak nyebarin berita bohong, dan melaporkan apabila menemukan nih tindakan kejahatan digital kayak ada judi online, terus banyak pinjaman-pinjaman yang gak resmi gitu, yang situs-situs yang gak baik gitu, yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada di Indonesia. Ya teman Pro 2, itu adalah ranahnya kita untuk melaporkannya. Nah, kalau tadi kita ngobrolin peran polisi ya, Polri di era digital. Nah, gimana sih nanti polisi ini sebagai sahabat masyarakat? Nanti kita bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku.

0: Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain
2: gadget. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2. Di usia ke-80 ini semoga Polri terus meningkatkan pelayanan yang profesional, humanis, modern, serta semakin dekat dengan masyarakat. Nah, sementara untuk kita nih sebagai masyarakat, mari kita dukung terciptanya keamanan dengan memulai dari hal-hal sederhana seperti mematuhi aturan lalu lintas, enggak menyebarkan hoax, jaga toleransi, dan peduli dengan lingkungan sekitar. Oke, teman Pro 2. Pagi ini kita ada pertanyaan nih. Menurut kalian pelayanan kepolisian seperti apa nih yang paling dibutuhin masyarakat saat ini? Kalau kamu punya komentar boleh WhatsApp di 0811 656 3033. Nah, silakan kirim pendapat kamu ya melalui WhatsApp tadi. Dan selamat memperingati Hari Bayangkara ke-80. Semoga sinergi antara Polri dan masyarakat terus terjalin demi Indonesia yang aman, damai, dan semakin maju. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih banyak informasi seru lainnya. Tetap dengerin Pro 2 Rarisi Polga, teman terbaik kamu.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sayang, bangun yuk sahur.
2: Sayang, bangun yuk sahur.
3: Jam berapa ini?
2: Jam 3:30, sayang.
3: Kamu udah masak?
2: Udah dong, yuk sahur.
3: Ayo.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Kalau ngomongin tentang Olivia Rodrigo nih, ini ada info terbaru dari Olivia Rodrigo yang udah kembali mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional lewat lagu Stupid Song yang tetap berada di peringkat pertama nih di Billboard Global 200 yang dilansir dari Billboard Selasa 30 Juni kemarin ya. Jadi pencapaian tersebut ini jadi pekan kedua berturut-turut untuk lagu tersebut, di mana Olivia itu menjaga momentumnya di tengah persaingan musik global yang ketat. Nah, data Billboard itu nunjukin Stupid Song itu mencatat 45,9 juta streaming global, teman Pro 2. Luar biasa. Nah, kalau yang lagi hits di tanah air ini kayaknya ada nih. Nona, girl band asal Indonesia dengan lagunya Rollerblade ya. Itu kayaknya banyak FYP juga di medsos ya, teman Pro 2. Banyak yang nge-cover, banyak yang kolaborasi ya kan, itu luar biasa banget. Ini salah satu prestasi juga ya untuk dunia musik Indonesia. Nah, teman Pro 2, kalau kamu mau request-request lagu, nanti di pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang kita punya Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request-request lagu dan juga titip pesan. Jangan lupa ya teman Pro 2. Nah, jangan kemana-mana, kita masih banyak informasi seru lainnya. Tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 RRC Polga, teman terbaik kamu. Nah, masih berhubungan dengan Hari Bayangkara ke-80. Masih dengan semangatnya ya, memperingati Hari Bayangkara ke-80, kita akan ngenalin sedikit nih mengenai perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Di balik seragam coklat yang kita kenal sekarang, ternyata ada perjalanan panjang yang menarik untuk kita simak. Nah, teman Pro 2 tahu nggak, lembaga kepolisian di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, waktu itu tugas kepolisian itu lebih banyak difokusin untuk ngejaga kepentingan pemerintah kolonial. Nah, ketika Jepang menduduki Indonesia di tahun 1942 sampai ke 1945 nih, sistem kepolisian itu ngalamin perubahan. Jadi personil kepolisian mulai mendapat pelatihan yang lebih terstruktur meskipun tetap berada di bawah kendali pemerintahan kependudukannya ya. Nah, jadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di 17 Agustus 1945 nih, bangsa Indonesia mulai ngebentuk lembaga-lembaga negara sendiri, termasuk Kepolisian Nasional. Nah, momentum penting ini terjadi di tanggal 1 Juli 1946 ketika pemerintah itu menetapkan bahwa jawatan kepolisian berada langsung di bawah Perdana Menteri. Jadi tanggal inilah yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Bayangkara. Kalau misalnya asal namanya sendiri ya, nama Bayangkara sendiri itu punya makna yang kuat, di mana istilah ini berasal dari pasukan elit kerajaan Majapahit ya, yang dibentuk oleh Gajah Mada di abad ke-14. Nah, pasukan Bayangkara ini bertugas menjaga keamanan raja, keluarga kerajaan, dan wilayah kerajaan. Jadi semangat pengabdian, keberanian, dan kesetiaan pasukan inilah yang kemudian menginspirasi nama untuk institusi kepolisian Indonesia. Nah, kalau seiring berjalannya waktu, tentunya Polri terus mengalami perubahan pada masa awal kemerdekaan, di mana polisi ini ikut berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia bersama rakyat dan tentara dalam menghadapi berbagai ancaman. Setelah itu, Polri itu berkembang jadi institusi yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Nah, nanti kita sambung lagi nih, Tuan Pro 2, cerita tentang Hari Bayangkara ini. Jadi, dan kemana-mana tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
4: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
5: Hanya ada di Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masuk ke topik utama pada di hari ini 1 Juli 2026. Nah seperti biasa kalau Spada kan temanya tiap pukul 9 itu beda-beda ya. Dan hari ini temanya adalah tanggap bencana. Jadi Wulan mau nginfoin kamu nih, gimana caranya untuk tanggap darurat gempa bumi tapi dengan yang cara-cara sederhana aja ya teman Pro 2 ya. Jadi tanggap darurat gempa bumi di mana kamu harus tetap tenang, bertindak cepat dan harus selamatkan nyawa. Nah, apalagi sekarang ya katanya Ring of Fire kita lagi lagi kembali muncul ya getaran-getaran itu di sekitarnya karena kemarin gempa sehingga 7,2 di Venezuela, kemudian yang di Filipina dan terakhir yang di Sulawesi ya, yang mengakibatkan tentunya banyak kerugian, selain korban jiwa tentunya kerugian materi juga ya teman Pro 2. Nah, Indonesia ini kan merupakan negara yang tentunya berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire-nya ya, di mana kondisi ini membuat wilayah kita ini sering mengalami aktivitas gempa bumi. Nah, gempa bumi memang nggak bisa kita prediksi kapan akan terjadi, tapi tetap kita bisa mempersiapkan diri dong agar tahu apa yang harus kita lakukan ketika bencana ini tiba-tiba datang. Jadi pada kesempatan kali ini nih, Wulan akan membahas tentang tanggap darurat bencana gempa bumi. Pengetahuannya sederhana, sangat penting karena di situasi darurat ini tindakan yang tepat dalam beberapa detik pertama itu bisa menyelamatkan nyawa kita maupun nyawa orang-orang di sekitar kita. Nah, ayo kita sama-sama simak ya informasi ini supaya kita semakin siap menghadapi keadaan darurat. Nah, jadi waktu gempa ini mulai terasa nih, apa yang harus kita lakukan teman Pro 2? Hal pertama yang harus kita lakukan tentunya jangan panik. Nah, rasa panik justru membuat kita sulit berpikir dan mengambil keputusan yang benar. Ingat ada 3 langkah sederhana yang penting banget, yaitu menunduk, lindungi kepala, dan berlindung. Nah, kalau kita berada di dalam ruangan, segera berlindung di bawah meja yang kokoh atau benda kuat lainnya nih yang mampu melindungi dari reruntuhan. Gunain tangan atau tas untuk melindungi kepala dan leher, dan hindari berdiri di dekat kaca, lemari tinggi, rak buku atau benda-benda yang mudah jatuh. Tetap berada di tempat perlindungan hingga guncangan benar-benar berhenti. Nah teman Pro 2, nanti kita bahas lagi kalau misalnya kita berada di luar ruangan gimana gitu. Nanti kita bahas sama-sama, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kalau lawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Oke, teman Pro2 masih di 94.8 Pro2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Sepada dengan segmen kita hari ini, tanggap darurat bencana gempa bumi. Nah, kalau kamu berada di luar ruangan atau sedang berkendara nih, gimana ya, apa yang terjadi kalau kamu mengalami gempa di saat di luar ruangan? Nah, segera bergerak menuju tempat terbuka kayak lapangan atau taman. Kamu harus jauhi gedung-gedung bertingkat, papan reklame, pohon-pohon besar, tiang listrik, ataupun jembatan yang berpotensi roboh. Jadi sementara itu, kalau sedang mengendarai mobil atau sepeda motor, kurangi kecepatan dan berhenti secara perlahan di bahu jalan yang aman. Jadi kamu harus berhenti di bawah tempat-tempat yang aman dan hindari nih, berhenti di bawah jembatan layang, terowongan, kabel listrik, atau pohon besar. Dan tetap berada dalam kendaraan sampai guncangan berhenti, kemudian lanjutkan perjalanan hanya jika kondisi benar-benar aman. Nah, terus apa nih yang harus kita lakukan setelah guncangannya berhenti? Nah, ketika gempa telah berhenti, jangan langsung kembali ke beraktivitas seperti biasa, teman Pro2. Segera lakukan evakuasi menuju tempat terbuka melalui jalur yang sudah ditentukan. Jadi, gunakan tangga darurat apabila berada di gedung tertingkat, jangan sampai kamu gunain lift, karena listrik bisa aja tiba-tiba padam sewaktu-waktu dan lift bisa berhenti di tengah perjalanan. Nah, waktu keluar bangunan tetap waspada dengan pecahan kaca, reruntuhan bangunan, maupun benda-benda yang masih berpotensi jatuh, teman Pro2. Nah, teman Pro2 itu dari tadi ya, beberapa tips dan trik pada saat terjadi gempa apabila kamu berada di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih mengenai tips dan trik berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.
5: Erkel,
6: ya kamu tahu lah situasi aku.
7: Tapi kan aku kangen.
6: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
7: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
8: Abang ini yang di circle kayak kemarin nggak sih?
5: Mirip mungkin. Kalau gue nggak pernah nggak pakai baju gitu, nggak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
7: Masalah kita belum selesai.
6: Ini pakai cincin yang aku beli ini ya.
7: Iya, bagus kan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dede lagi main apa?
3: Lagi Alin. Ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
3: Puzzle.
2: Ini huruf U.
3: U.
2: Ini huruf N.
3: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
3: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
4: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
5: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
6: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, berikutnya nih kita lanjut lagi dengan tema hari ini, tanggap bencana gempa. Nah, tadi tips kita terakhir adalah pada saat guncangannya berhenti atau guncangan gempa berhenti, itu yang penting kamu harus evakuasi ke tempat terbuka. Nah, periksa kondisi orang dan diri, kondisi diri dulu ya, baru kondisi orang di sekitar kamu. Jadi sesampai di tempat aman, kamu harus periksa kondisi diri sendiri terlebih dahulu. Setelah itu bantu nih ngecek kondisi anggota keluarga, teman, dan orang-orang sekitar. Apabila ada yang ngalamin luka ringan nih, segera berikan pertolongan pertama sesuai kemampuan kamu. Tapi jika terdapat korban dengan luka serius, jangan memindahkan korban secara sembarangan kecuali berada dalam kondisi yang benar-benar membahayakan. Nah, sikap saling membantu jadi kunci penting nih dalam masa tanggap darurat. Karena bantuan sederhana itu bisa memberikan harapan untuk orang lain. Nah, teman Pro 2, yang harus kamu waspadai selanjutnya adalah waspada gempa susulan atau potensi tsunami. Jadi satu hal nih yang gak boleh kamu lupain adalah kemungkinan terjadinya gempa susulan. Gempa susulan itu bisa menyebabkan bangunan yang udah retak itu untuk jadi roboh, teman Pro 2. Oleh karena itu jangan kembali masuk nih ke dalam bangunan sebelum dinyatakan aman oleh petugas. Jadi bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir, segera menjauh dari pantai apabila gempa terasa kuat atau berlangsung cukup lama, karena langkah ini dilakuin untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tsunami. Jadi segera menuju tempat yang lebih tinggi sambil mengikuti arahan petugas. Nah, teman Pro 2, itu dia salah satu tindakan sederhana yang bisa kita lakuin pada saat terjadi gempa maupun pada saat pasca gempa terjadi. Nah, nanti kita bahas lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.
4: Kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
5: Lo itu gak ngerti.
4: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
5: Dengar ya. Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di

0: bagiku Nona. Let's go.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Eh?
2: Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih di topik hari ini ya. Tanggap darurat gempa bumi. Nah, gempa bumi itu selain menyebabkan guncangan, nah, gempa bumi juga bisa memicu kebakaran maupun kebocoran gas, teman Pro 2. Jadi, kalau kamu udah mencium bau gas, segera matiin katup gas apabila memungkinkan. Jadi, putuskan aliran listrik dan hindari menyalakan api atau peralatan elektronik nih yang bisa memicu percikan api. Nah, selanjutnya selalu pantau informasi resmi dari pemerintah. Ingat ya, informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait. Jangan mudah percaya sama kabar yang belum jelas kebenarannya. Dan informasi resmi ini akan membantu masyarakat mengetahui kondisi terbaru, lokasi pengungsian ataupun peringatan dini nih kalau masih terdapat potensi bahaya lanjutan. Nah, teman Pro 2, menghadapi gempa bumi memang enggak mudah. Namun dengan pengetahuan yang benar, nah, kita bisa ngurangin resiko dan ningkatin peluang keselamatan. Mari kita ingat kembali nih langkah-langkah penting waktu terjadi gempa, yaitu tetap tenang, menunduk, lindungi kepala, berlindung di tempat yang aman, lakukan evakuasi melalui tangga, dan jauhi bangunan-bangunan yang rusak. Waspadai gempa susulan serta selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Nah, semoga informasi hari ini bermanfaat untuk kamu semua dan jadi bekal nih bagi kita semua dalam menghadapi situasi darurat. Karena kesiapsiagaan bukan hanya menyelamatkan diri sendiri tapi juga bisa membantu menyelamatkan orang lain, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Wulan akhirin dulu nih pada hari ini. Tetap waspada, tetap peduli, dan tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: 94,8 FM Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Oke, teman Pro 2, kita masuk ke Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request-request lagu favorit kamu. Untuk playlist kita hari ini, ada Benadia dengan Rabun Jauh, ada Ariana Grande dengan Head That I Make You Love Me, kemudian ada Stupid Song-nya Olivia Rodrigo, ada Chance dengan LDR, ada Enna featuring Ali Rasmana dengan Sesi Potret, ada Gaya Indrawari Seribu Kali, kemudian ada Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, ada Bernadia kembali dengan Kita Buat Menyenangkan, Home dengan Location Unknown, kemudian Yura Yunita Mau Jadi Apa, ada juga Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, kemudian ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Farel Hilal dengan Keliling, Shakira dengan Dai Dai, dan Rollerblade dari Nona, kemudian ada Malu-Malu dari Dia featuring ada Malu-Malu dari dia dan Bruno Mars, Rezero, ada NPD dengan Sempurnanya Aku, kemudian ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Olivia Rodrigo Drop Dead, Adrian Khalif 2001 Kali, kemudian Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan Raim Laude Iqro, Samuel Cipta Jagat Rasa, Katy Perry The One That Got Away, dan Sheila on 7 dengan Sederhana. Nah, tinggal kamu request aja nih, mana lagu yang mau aku puterin. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
2: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
1: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
3: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
4: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
3: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
5: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabe sama tomat ini, biar enggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabe tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabe sama tomatku ini. Senang kali aku, enggak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabe tomatku ini, jadi enggak usah lagi aku beli cabe sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aku udah waiting you dari tadi tahu.
2: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
1: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
2: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
1: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
2: Eh, sis, ini nih, serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
1: Ini gak sok-sokan tau, sis. Ini kan tren biar kekinian. Masa sih kamu gak tahu yang gituan?
2: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
1: Iya, sis. Tapi kan gak masalah ya di-mix dikit-dikit.
2: Ya masalah lo, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
1: Emang segitunya ya sis?
2: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: balik ke si Danu lagi tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judol lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
5: Teman terbaik kamu.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
3: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
2: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
3: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
2: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
3: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
2: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
4: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
5: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
6: Harimau.
7: Ular.
8: Buaya.
5: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Terbaik kamu. Pro 2.

Oke teman Pro 2, tadi barusan kita udah puterin nih lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Dari mulai band Nadia, Chance, kemudian ada Ariana Grande, Enna featuring Ari Lesmana, Gia Indrawari, Gloria Jessica Adegovinda. Pokoknya ini lagu-lagu favorit kamu. Dan sampai dengan pukul 12 siang nanti kita bakal masih puterin nih lagu-lagu favorit yang bakal jadi playlist kamu di minggu ini. Nah teman Pro 2, kalau kamu mau request lagu boleh langsung aja WhatsApp di 0811-656-3033 atau boleh langsung aja komen di Facebook dan Instagramnya Pro 2 Rari Sibolga. Nah berikutnya ada lagu favorit kamu juga nih, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan untuk teman Pro 2 semua.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
6: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
4: Rodeo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Rodeo.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Yeay!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: anjing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ya gendut, ambilin tasku itu doang.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.
4: Gratis. Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, belakangan ini kesehatan mental mulai diperhatikan lagi ya, karena sudah banyak ternyata anak-anak muda yang memiliki tekanan mental sendiri. Nah, penurunan kesehatan mental yang seringkali nggak kita sadari itu gejalanya dianggap kelelahan biasa, teman berdua. Nah, seorang psikolog klinis Andrea Nuzulia ini mengatakan tubuh memiliki alarm yang bisa jadi tanda seseorang untuk ngalamin gangguan psikologis. Jadi penting nih untuk ngenalin gejala tersebut sejak dini. Nah, tanda-tanda awal yang paling sering muncul diantaranya itu badan kamu bakal mudah lelah meski cukup beristirahat, pegel berkepanjangan, terus kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Nah, kalau misalnya bangun pagi hari kamu ini kok badannya kerasa capek banget padahal mungkin tidurnya sudah on time, nah itu bisa aja salah satu gejala bahwa kamu lagi gak sehat secara psikologis, teman pro 2. Nah, ini juga ngingetin nih supaya masyarakat gak menunda berkonsultasi dengan tenaga profesional kalau gejala mental, kesehatan mental kamu ini mulai kerasa gak bagus ya. Jadi misalnya kesadaran di awareness yang pertama itu adalah kamu harus ngenalin perubahan yang terjadi diri sendiri sebelum minta bantuan lebih lanjut. Nah, kalau udah 1 sampai 2 minggu maksudnya, ini tanda-tandanya mulai kelihatan emosi gak stabil, sulit tidur, kehilangan konsentrasi, produktivitas menurun, dan juga kamu mulai menarik diri nih dari lingkungan sosial. Nah, itu gak ada salahnya kamu mulai berkonsultasi konsultasi sama profesional, teman pro 2. Oke, teman pro 2, ingat aja, selain ngejaga kesehatan fisik, kamu juga harus terus jaga kesehatan mental kamu. Dan teman pro 2, jangan lupa dengan dengerin musik, itu salah satunya bisa bikin kesehatan mental kamu lebih terjaga. Ya gak, teman pro 2? Nah, teman pro 2, ada lagunya dari Heart to Heart dengan Lemon Tang nih untuk teman pro 2 semua. Dan aku harap kamu gak kemana-mana karena pro 2 hitlist masih akan terus lanjut nih sampai dengan pukul 12 siang nanti. Tapi aku berpisah dulu nih karena setelah ini bakal ada Bang Irfan yang bakal gantiin aku untuk nemenin kalian semua sampai dengan pukul 18.00 nanti. Stay tune di pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pendengar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Oke ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
5: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
4: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
5: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
4: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
5: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
6: Teman terbaik kamu.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
3: Brodue FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Brodue.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM.
4: Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: QRIS, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Pro 2.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
5: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
6: Teman terbaik kamu.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa?
2: Oh, no.

0: Pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
1: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, tenggorokanku gatel. Aku butuh air, air.
2: Woi, kenapa kok? Kok drama kali?
1: Aku nggak tahu. Tenggorokanku gatel. Kepalaku pusing. Semua berputar-putar. Dunia terasa gelap.
2: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
1: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
2: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
1: Emang separah itu ya, I?
2: Ya iyalah, itu karena aku kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
1: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
2: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
1: Alhamdulillah, langsung enakan.
2: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
1: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti Visa Pre-Sale Draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Iya teman-teman, saya mendengarkan trivia Piala Dunia 2026. Kita lanjutkan kebersamaan dengan memberikan kamu berbagai informasi terkait hasil dari Piala Dunia. Dan tentunya, tadi malam Prancis berhasil melaju ke babak selanjutnya usai menundukkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0. Adalah Kylian Mbappe yang menjadi bintang dalam laga tersebut dan dirinya naik ke posisi kedua sendirian dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia FIFA. Setelah Prancis menyingkirkan Swedia di New York Jersey Stadium dan memastikan tempat di babak 16 besar, Mbappe mencetak 2 gol untuk membawa koleksi golnya di Piala Dunia menjadi 18, unggul 2 gol atas Miroslav Klose dan kini hanya terpaut 1 gol dari Lionel Messi. Persaingan di puncak daftar itu hampir pasti akan kembali berubah dalam beberapa hari ke depan. Bradley Barcola turut menyumbang gol saat Le Bleu melanjutkan awal sempurna mereka di Piala Dunia 2026. Bermodal performa sempurna di fase grup, Prancis menampilkan permainan menyerang yang luar biasa sepanjang babak pertama. Juara Piala Dunia 1998 dan 2018 itu melepaskan 15 percobaan ke gawang sebelum turun minum. Satu gol Mbappe dianulir karena offside, sementara upaya lainnya membentur mistar. Mikhail Olise yang juga nyaris mencetak gol lewat tendangan salto spektakuler, tetapi bola hanya menghantam rangka gawang. Tekanan tanpa henti, mereka akhirnya membuahkan hasil tepat menjelang turun minum. Memanfaatkan sepak pojok pendek dari sisi kiri, Mbappe menggiring bola memasuki kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras yang meluncur keras ke sudut gawang. Penderitaan Blagult tak kunjung berakhir setelah babak kedua dimulai. Prancis terus menggempur pertahanan Swedia. Olise mengirim umpan matang kepada Barcola yang menuntaskannya dengan penyelesaian tegas dalam kotak penalti. Tak lama berselang, Jakob Fidel Zetterstrom mencegah kekalahan timnya menjadi lebih telak lewat penyelamatan gemilang dan menggagalkan peluang Jules Koundé dan Olise yang tampil luar biasa sepanjang laga. Mbappe melengkapi dua golnya pada menit ke-74 berkat assist brilian lainnya dari Olise. Penyerang bernomor 10 Prancis itu dengan tenang menyerangkan bola ke gawang untuk membawa total koleksi golnya di Piala Dunia menjadi 18 gol, termasuk 6 gol di Piala Dunia 2026. Kapten Prancis itu berpeluang kembali menambah pundi-pundi golnya saat timnya menghadapi Paraguay pada babak 16 besar di Philadelphia Stadium 4 Juli mendatang.

0: Sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis Slamet, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa Mama, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman.

0: Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
1: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hei, semananya kau? Kulihat dari tadi, asyik termenung aja gue di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
2: Pening kali aku, Bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
1: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
3: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Broadway Sibolga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
2: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
1: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
2: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
1: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
2: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
1: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
2: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan.
1: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
2: Iya, sinilah plastik itu, sini.
1: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu, biar ku tanam juga di rumahku.
3: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribut, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, asik juga nih scoring terus.
2: Lagi cari apa, Konjar?
1: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
2: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
1: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
2: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
1: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
2: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
1: Oh iya ya, gitu juga ya.
2: Betul. Kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
1: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
2: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM,
1: Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
2: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
3: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
2: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
3: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
2: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
3: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
2: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
3: Ih, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
2: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
4: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
5: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, 1 Juli 2026 merupakan Hari Bayangkara ke-80. Dan tadi pagi semua orang merayakan 80 tahun Bayangkara Republik Indonesia. Dan Hari Bayangkara ke-80 pada kesempatan itu dan Rem 023 Kawal Samudra apresiasi dedikasi Polri. Komandan Korem dan Rem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infantri Iwan Budiarso menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seluruh personil Polri dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, sinergi TNI dan Polri menjadi kunci utama untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif. Pernyataan tersebut disampaikan Danrem usai menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Sibolga di lapangan Simarimari Kota Sibolga pada Rabu 1 Juli 2026. Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri, semoga Polri semakin profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat, ucapnya. Ditambahkannya, TNI bersama Polri akan terus memperkuat kerjasama demi menjaga keutuhan NKRI serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Usai upacara, suasana kebersamaan semakin terasa ketika Danrem memberikan kejutan berupa kue ulang tahun kepada Kapolres Sibolga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Sibolga sendiri berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan.
1: Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, 3 negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sekarang bisa pesan lewat online?
2: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
1: Wah, jadi lebih praktis ya?
2: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
3: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Hei, semananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah, sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya harus pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat, serta resiko penyakit mulut dan kulit. Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya, untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: anaknya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami, rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG

0: Ya masih barengan sama aku Agung di jam 16 lebih 9 waktu Indonesia Barat. Luar biasa ya, awal baru tahun pro 2 di hari Rabu ini dan juga ini bulan baru ya, 1 Juli 2026. Nah pas kali momennya, selain ada yang spesial di pro 2 sore hari ini yang udah aku janjiin ya, kalau aku siaran sore ini gak sendirian sama pro 2 karena kita bakalan siaran berjaringan. Aku juga mau ngingetin kamu juga yang lagi dengerin pro 2 ya di 92,4. Ini bisa langsung buka channel YouTube ya, RRI Medan, RRI_Medan, karena kamu bisa langsung untuk nontonin kita di sore hari ini. Karena spesial sore bercerita hari ini teman pro 2 kita berjaringan ya, nggak hanya Medan aja, tapi aku juga udah bareng sama teman-teman aku yang ada di pro 2 Sibolga dan juga di pro 2 Gunung Sitoleh teman pro 2. Nah, obrolan kita seru sekali ya sore hari ini. Nanti aku bakalan ngobrol sama dua narasumber hebat, anak muda pastinya teman pro 2, dan mereka juga berdua adalah founder yang bakalan ngajarin kita soal transportasi yang ramah itu sebenarnya gimana sih. Nah, jadi buat kamu yang tertarik nih, ya kan, yang sehari-hari pakai transportasi ini wajib sekali untuk dengerin dan nontonin kita. Yang lagi dengerin kita di 3 kota ya, untuk di Medan, Sibolga, dan juga di Gunung Sitoleh teman pro 2. Tapi sebelum aku ajakin ya narasumber aku kenalan di sore hari ini, karena spesial juga di awal Juli ini, aku udah lama gak ketemu sama teman-teman aku di sore hari ini yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoleh yang udah terhubung. Kita sapa dulu mereka teman Pro 2 ya. Halo, ada Pro 2 Sibolga dulu, aku mau ke Irfan. Irfan, gimana kabarnya? Sehat Irfan?
1: Sehat Gun.
0: Sehat ya.
1: Apa kabar di sana?
0: Di sini baik, alhamdulillah. Okay. Suara-suara kita terdengar jelas ya sana Pan ya?
1: Jelas banget, keren, clear. Okay.
0: Gimana Sibolga?
1: Aman, mendung-mendung galau lah gitu.
0: Wih, mendung-mendung MG ya, mendung galau ya.
1: Okay. Tapi kalau sudah masuk transferan gaji kayaknya lebih cerah itu.
0: Oke, itu dia ya dari Irfan, Pro 2 Sibolga, sama Pro 2 yang udah terhubung. Nah, aku mau loncat dulu ya ke Pro 2 Gunung Sitoleh. Di sore hari ini ada Nadia. Wih, Nadia adem kali nengoknya ini ya. Ya, gimana kabarnya Nat?
2: Alhamdulillah baik, baik banget. Enggak simetris banget ya muka aku di kamera ini.
0: Tidak apa-apa. Aman, oke.
2: Okay. Gimana Gunung Sitoleh? Alhamdulillah Gunung Sitoleh dari tadi pagi sampai sore ini hujan banget. Oh. Jadi dingin banget di sini. Hujan sih dari tadi.
0: Dari pagi ya hujan ya. Oh. Tapi kalian berdua sebelum kita ajakin kenalan ya sama dua narsum yang udah masuk nih di frame kamera kita. Kalian tahu enggak kalau hari ini tuh enggak hanya awal bulan baru di 1 Juli tapi hari ini tuh hari jadi Kota Medan. Nah, udah pada tahu belum nih?
1: Wow, ini baru tahu sih. Tadi ada perayaan Hari Bayangkara juga ya.
0: Ah, benar sekali.
1: 1 Juli kan. Tapi hari jadi Kota Medan keberapa tahun, Gun?
0: Ya, kali ini untuk di HUT Kota Medan udah lumayan lah Pan ya. Untuk kita hari ini udah ke 458.
1: Wow. Oke. Gunung Sitoleh berapa tahun ya? Kak Nadia.
0: 436 ya di Kota Medan Irfan, luar biasa. Kalau Pro 2 Sibolga, Pro 2 Gunung Sitoleh ini wajib tahu sekali ya kan. Karena kalau ke Medan tuh ya lumayan seru sih ya.
1: Okay. Untuk Irfan dan juga. Selamat ulang tahun lah kalau gitu. Banyak acara-acara meriah pastinya ya.
0: Wih, banyak dong. Ya apalagi sore hari ini Pan ya, Nat, dan juga buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di 3 kota, spesial juga untuk siaran berjaringan ya. Sore bercerita berjaringan, aku mau ngajakin teman Pro 2 untuk ngobrolin sebelum kita masuk ke narasumber ya dan ajak mereka berdua kenalan. Jadi sore hari ini teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol seputar tentang transportasi yang aman. Jadi kalau misalnya anak-anak muda sekarang tuh ya kan, kalau ngomongin soal transportasi banyak nih minatnya. Ya kan, apalagi kalau dipikir-pikir transportasi itu kan nggak cuma soal kendaraan atau gimana kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi gimana cara kita memilih transportasi itu setiap harinya teman Pro 2 ya. Ternyata ketika kita memilih transportasi setiap hari, itu punya dampak besar, mulai dari kemacetan, kualitas udara, kesehatan, sampai masa depan kota yang kita gali. Dan menariknya, sekarang makin banyak nih anak muda ya teman Pro 2 yang mulai sadar kalau perubahan itu nggak harus nunggu jadi pejabat atau orang penting dulu nih. Justru dari langkah-langkah sederhana kayak kebiasaan sehari-hari yang bisa kita ikuti untuk berkontribusi, mulai dari lebih sering jalan kaki untuk jarak dekat, naik transportasi umum, kalau memungkinkan, sampai ikut menyuarakan ide-ide supaya kota kita itu lebih nyaman untuk semua. Jadi hari ini yang lagi dengerin kita di 3 kota ya, kita mau ngajakin teman Pro 2 untuk melihat transportasi dari sudut pandang yang berbeda nih. bahwa transportasi berkelanjutan itu bukan hidup yang keren, bukan menjadi gaya hidup yang keren, peduli lingkungan, peduli selama, dan tentunya bikin kota kita jadi lebih layak dihuni, teman Pro 2. Jadi sore ini kita bakal ngobrolin soal transportasi berkelanjutan, gaya hidup keren anak muda masa kini. Dan kita bakalan bahas kenapa sih anak muda perlu peduli sama isu sosial, dan gimana sih kondisi transportasi di Medan khususnya teman Pro 2 ya. Apakah ini ramah bagi perempuan, apakah ini ramah bagi penyandang disabilitas, dan sampai kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata bisa memberikan dampak besar teman Pro 2. Oke, langsung aja ya, sore ini udah hadir dua anak muda yang aktif menyuarakan isu transportasi berkelanjutan di Kota Medan. Mereka adalah founder Transgo Medan sekaligus delegasi Kota Medan dalam program Future Leaders in Sustainable Transport teman Pro 2. Langsung aja aku ajakin kenalan, ada Amanda Wibowo dan Zaki Atila Katriano Huta Barat. Halo.
3: Halo Kak.
0: Ya, gimana kabarnya Wi? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Hari ini. Perjalanan dari rumah masing-masing menuju ke sini aman?
3: Dari siapa dulu?
0: Gak apa-apa.
3: Amanda dulu. Tadi kebetulan Amanda juga naik bus listrik ya.
0: Dan, oh iya.
3: Iya, dan karena hujan, jadi ternyata itu pilihan yang lumayan bagus ya, karena sama sekali nggak kehujanan, sama sekali nggak ngerasa macet-macetan di jalan gitu kan. Jadi ngerasa oh, ternyata naik transportasi umum di Kota Medan ini juga sebuah pilihan yang bagus.
0: Bagus ya, wow, gitu. Luar biasa. Amanda memulai awal Juli ya untuk ngasih tahu kita transportasi umum itu sangat luar biasa ya. Amanda, iya. Ini tapi by the way Amanda, ini kan namanya Amanda Wibowo.
3: Amanda.
0: Biasa dipanggil apa nih enaknya sore ini?
3: Bisa dipanggil Amanda atau Manda sih.
0: Manda ya, oke.
3: Okay. Wibowo itu nama keluarga jadi.
0: Oh iya, oke. Okay. Ya gak mungkin Bowo ya kan.
3: Tapi pernah juga ada yang manggil Bowo dan
0: serius?
3: Iya serius-serius pernah ada yang manggil Bowo dan saya jadi ngerasa harus apa ya, harus jadi kekar gitu. Bowo itu kayak kekar gitu.
0: Iya ini ya Manda, founder Transgo Medan dan delegasi Kota Medan ya di Future Leaders in Sustainable Transport. Oke, okay. Nah sekarang ada Zaki Atila Kafriano Huta Barat. Halo Zaki.
4: Halo Mas. Ya,
0: Zaki kabar gimana perjalanan on the way tadi dari rumah menuju studio gimana Zak? Aman?
4: Waduh ini panjang nih Mas. Jadi kebetulan kan kita ada kegiatan juga. Zaki ada kegiatan di pemilihan Duta Gendre Kabupaten Langkat nih. Pagi Mas dari jam 6 pagi. Jadi pas banget nih dress code-nya itu batik.
0: Batik
4: makanya
0: ya?
4: Janjian sama Kak Amanda nih biar mobilitasnya ke Medan lebih cepet kan, harus ganti-ganti dress code lagi. Dan dari Langkat itu dari Stabat tadi kita di jam 1:30 Mas. Dan sayangnya di Binjai itu dua kali kena hujan Mas.
0: Oh di Binjai dua kali hujan?
4: Dua kali kena hujan Mas.
0: Iya oke. Berarti sampai sini udah berhenti, sempat neduh dulu ya tadi ya?
4: Sempat neduh di Kampung Lalang tadi Mas.
0: Oke itu dia ya teman Pro 2, berarti hari sore ini aku panggil Zaki enak ya?
4: Zaki boleh.
0: Zaki, oke ini dia ya teman Pro 2, Zaki dan juga Amanda ya, kita bakal ajakin lagi untuk kenalan satu-satu dari mereka teman Pro 2. Aku mungkin ke Manda dulu nih ya. Wis, Manda, kalau boleh kenalan dulu ya, sekarang ini lagi sibuk ngapain aja untuk akhir-akhir ini, Man?
3: Kalau Amanda sendiri itu mahasiswa ya, Kak. Yep. Dan udah semester 6 juga. Jadi kesibukan akhir-akhir ini sebagai mahasiswa juga dan aktif di beberapa komunitas juga.
0: Okay.
3: Selain di Transgo, Amanda juga ada aktif di komunitas kerelawanan gitu sih Kak, itu aja sih aktivitasnya.
0: Semester berapa sekarang, Man?
3: Sekarang udah semester 6 di Prodi Manajemen.
0: Kampus?
3: Kampusnya coba tebak deh di mana.
0: Kalau dari aku lihat nih ya, wajah-wajah Manda ini kalau aku bener nih ya, Irfan sama Nadia.
3: Di mana nih kira-kira?
0: Kalian harus ke Medan nih Irfan sama Nadia, di Universitas Terbuka ya. Tahu kan?
3: Sih.
0: Ya karena aku pernah nampak.
3: Serius?
0: Iya. Oke, ya bener ya.
3: Oh, iya, kok tahu sih?
0: Iya, tahu.
3: Keren banget. Ternyata host kita hari ini tuh Cenayang ya.
0: Iya, Cenayang. Oke, ya itu dia Manda ya. Berarti ini lagi hampir semester akhir ya, Man ya.
3: Semester akhir.
0: Oke, yap. Nah, kalau Zaki sendiri Zak ya, untuk aktivitas sehari-hari ini ngapain aja Zak?
4: Kalau Zaki sendiri mungkin sama Kak, kita kalau Zaki semester 6 juga di Universitas Negeri Medan.
0: Oh, UNIMED ya.
4: UNIMED. Okay. Jadi UNIMED bahkan hijau.
0: Iya, oke.
4: jurusan Electrical Engineering Education, pendidikan teknik elektro. Dan kalau untuk kegiatan sehari-hari kak, asli tiap hari tuh mobile kak, Medan langkat. Jadi pagi tuh jam 6 wajib ngampus, nanti sorenya balik buka outlet, ada yang dijaga di rumah. Coffee shop kecil-kecilan lah kak. Terus ada beberapa kegiatan organisasi juga, kayak Forum Gendri Sumatera Utara, Forum Gendri Langkat. Kita ada megang project Transgo Medan kan. Terus ada beberapa kebetulan Jaki PIC Arranger Sumut. Jadi ada kegiatan di outdoor atau ada kegiatan bareng komunitas di climbing center juga gitu.
5: Oke, berarti lumayan pada juga Zak ya.
4: Lumayan.
5: Luar biasa nih teman berdua ya narasumber kita di sore hari ini. Nah mungkin aku mau tanya sama kalian ke masing-masing dulu ya. Pertanyaan sama ini soal isu sosial. Ini mungkin mulai kapan sih kalian itu bisa kepincut sama yang namanya isu sosial dan transportasi ini? Kan ada anak muda, kan anak muda sekarang itu kalau kita lihat itu lebih banyak yang lebih tertarik kayak bahas konten, bisnis, ya kan? Nah, tapi kalian berdua ini ngasih tahu kalau ternyata isu sosial itu masih penting nih untuk disuarakan termasuk transportasi. Mulai kapan sih kepincutnya? Aku mau ke Manda dulu, Man.
3: Kalau isu sosial yang bukan transportasi ya, Kak. Yep. Sejujurnya itu Manda udah mulai kepincut di tahun 2023 gitu. Itu mulai bergabung di komunitas kerelawanan dan tertarik di bidang pendidikan gitu. Jadi Amanda tuh pernah trip gitu, tiga desa di Kota Medan, di luar Kota Medan, di Sumut, yang ternyata akses pendidikannya tuh gak merata kak. Pendidikan gak merata, kemudian lingkungan mereka untuk kependidikan juga kurang mendukung gitu kan. Jadi awalnya dari situ kak. Dan kalau transportasi itu mulai tertarik sejak ikut bootcamp yang first ini, yang Future Leader in Sustainable Transport ini, Kak.
5: Jadi,
3: tahun 2026, tahun 2025 akhir, itu kan dia lihat ada pendaftaran bootcamp gitu kan. Dan tertarik, kenapa tertarik di transportasi? Kan sehari-hari Mandi juga pengguna transportasi umum, kayak tadi ya. Kebetulan nggak bisa naik kendaraan pribadi, jadi kemana-mana selalu naik angkot, selalu naik bus gitu kan. Jadi mulai tertarik nih, kok ada sih bootcamp yang khusus transportasi gitu. Terus saya juga mikir gitu, gimana ya caranya saya yang pengguna aktif transportasi umum ini bisa terlibat dan bisa tahu lebih lanjut lagi tentang transportasi umum. Dari situ sih ke awalnya berangkat. Dan selama di bootcamp itu, kami ya ketemu banyak anak muda juga dari seluruh Indonesia ya. Jadi kami dari... Mau cerita sedikit nih kak, jadi kami dari Medan tuh ada 5 orang delegasinya. Ada 5 orang, saya, Zaki, kemudian ada 3 orang lainnya. Ada Kak Putri dari UTU, ada Muas dari USU, dan ada Widya Suci juga dari USU. Dari UT. Dan kami setelah ikut bootcamp, kami ditantang nih, di challenge itu. Apa sih hal yang bisa kalian lakukan untuk Kota Medan? Untuk transportasi di Kota Medan. Nah itulah saya mulai balik lagi melihat ke keadaan yang saya jalani, transportasi umum di Kota Medan masih bagaimana, dan itulah akhirnya titik tertinggi gitu. Saya ingin punya kontribusi di bidang transportasi umum di Kota Medan.
5: Luar biasa nih teman pro 2 ya, untuk perjalanan dari Manda yang awalnya tertarik dengan isu sosial sampai isu sosial di bidangnya transport, teman pro 2 yang bakalan kita bahas di sore ini. Nah kalau Kozak gimana Zak?
4: Kalau Jaki, kalau untuk sosial sendiri, karena memang kegiatannya sebelumnya tuh di Forum Gendri sama di beberapa kegiatan kampus tuh selalu berkegiatan di kegiatan di desa, bangun program. Kebetulan kemarin sempat ada ikut kompetisi juga kak di Sumatera Utara, itu dari Dinas P2KB Provinsi Sumatera Utara. Kita bangun kegiatan desa berisik, kita ngolah sampah, terus kayak kegiatan dari Gendri juga, Gendri Goes to Village, megang di Kabupaten Karo, Desa Munte gitu. Jadi ngelihat banyak orang dan tingkat kepedulian tuh lebih aware lah ke masyarakat. Terus dan Jaki tuh sedang tertarik sama disabilitas kak. Jadi jujur karena suka traveling, suka naik gunung, ada satu inspirasi itu Bang Anggi Wahyuda, kalau Mas tahu. Terus disabilitas tunadaksa. Jadi kebetulan kan sering nih kegiatan juga bareng teman-teman Gendri, jumpa disabilitas, lihat kondisi disabilitas, bahkan kita ada nge-cover disabilitas gitu kan. Nah di situ juga Jaki ada usaha kecil kak di rumah, usaha kecil jualan kopi gitu. Kita base-nya outlet kecil kemarin. Tapi ada wish di mana pingin nih di tahun 2027 ini masih wish kan?
5: Ya, okay.
4: Masih kita kejar. Dan 2027 gimana caranya? Jaki punya pilot oh. project pribadi gini.
5: Iya, iya. Okay.
4: Kayak kan base-nya pendidikan teknik elektro.
5: Yep.
4: Apalagi sekarang Indonesia itu lagi ngejar net zero emission tahun 2060.
5: Benar. Iya,
4: iya. Net zero emission 2060 dan kira-kira apa sih yang bisa seorang Jaki ikutin gitu? Yep. Ternyata Jaki kepikiran di mana melihat awalnya kan dari Stabat dari Kampung Dulu. Yep. Melihat mobilitas untuk UMKM atau penjual kaki lima itu banyak menggunakan sepeda motor, becak sepeda motor gitu kan.
5: Oh iya, iya benar-benar.
4: Becak sepeda motor. Iya, iya. Di Medan juga masih banyak tuh, kayak di depan kampus masih banyak.
5: Mm-hmm.
4: Dan ada tren di mana kopi keliling base motor dan sepeda listrik itu launching.
5: Oh iya.
4: Benar, okay. Di tahun bener. 2025 tuh ramai banget.
5: Yep.
4: Mm. Dan Jaki malah kepikiran di mana, ini kayaknya potensi.
5: Iya. Yeah.
4: Potensi okay. kita bangun ekosistem yang inklusif untuk mobilitas, disabilitas, tunadaksa, dan dukung untuk kenaikan ekonominya gitu.
5: Oh.
4: Jadi ada pilot Jaki bikin motor listrik 4 roda
5: yeah,
4: okay. yang itu di hybrid dengan tenaga panel surya.
5: Okay.
4: Nantinya itu bisa jadi outlet mobile untuk penyandang disabilitas. Kebetulan ada yang kemarin jadi bahan riset Jaki itu di Jalan Karya, Mas Yogi namanya.
5: Oh.
4: Nah okay. jadi kayak yang dibilang Kak Manda juga, ke first itu, ke future leader in sustainable transport itu, kita harus punya pilot pribadi dulu Kak sebenarnya.
5: Oh, baru bisa gabung.
4: Baru bisa gabung. Yeah, karena kita akan jadikan sebuah SI yang kita daftarin gitu. Nah dari situ juga, wah ternyata belajar banyak lagi nih terkait EV, terkait pengurangan emisi di Indonesia gitu kan. Karena kita nggak hanya ke transportasi darat, kita juga kemarin belajar di transportasi laut, udara gitu, walaupun nggak banyak. Tapi dari situ makin lama makin sadar dan tertarik akan transportasi keberlanjutan gitu.
5: Wow, keren nih ya untuk wish-nya kamu 2027 untuk teman-teman kita di penyandang disabilitas ya. Wow, ini luar biasa nih teman Pro 2 ya untuk di sore hari ini narasumber kita. Berdua ada Zaki dan juga Amanda. Amanda ya. Tapi sebelum kita ke Irfan dan juga ke Nadia ya, mungkin satu pertanyaan lagi untuk dari masing-masing kalian berdua ya. Ini soal anak muda sekarang. Itu kan sebelumnya sebenarnya peduli sama isu sosial. Atau menurut kalian anak muda sekarang itu peduli isu sosial itu pas viral aja? Itu gimana Man, kalau pendapat kau Man?
3: Kalau Manda sih kurang setuju ya.
5: Okay.
3: Kalau kurang setuju, anak muda itu hanya peduli saat viral. Karena Amanda juga kan ikut kegiatan kerelawanan kan.
5: Yep.
3: Nah, setiap kami ikut buat kegiatan sosial gitu, respon dari teman-teman itu sangat-sangat antusias.
5: Oh, okay.
3: Jadi nggak pernah sepi. Event sosial tuh nggak pernah sepi. Kalau ada penggalangan dana nggak pernah sepi.
5: Yep.
3: Kalau ada kami buat kegiatan yang butuh tenaga dari anak-anak muda, mereka nggak pernah ketinggalan gitu, pasti selalu ada. Jadi anak muda itu sekarang Gen Z, Gen Alpha gitu, Gen Millennial ini sangat peduli isu sosial. Kita bisa lihat dari ramainya kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dibuat. Gitu.
5: Ya benar. Gitu. Aku sepakat sih, teman berdua apa yang kata Manda. Memang anak-anak Gen Z sekarang itu kalau isu sosial, apalagi soal empati ya Man, soal empati itu ya rasanya itu luar biasa. Cuman ada satu hal yang bikin mereka sepi. Kau tahu apa? Hati mereka.
4: Kalau itu susah juga.
5: Okay. Nah kalau ke Zaki, Zak ya, ini mungkin Zak soal pola pikir lagi sih. Di awal ini ngapain mikirin kota ya kan, yang penting itu hidup sendiri nyaman. Nah menurut kau sendiri Zak, setuju gak sama pola pikir kayak gitu Zak?
4: Gimana ya Mas? Karena realistisnya manusia itu kan makhluk sosial ya.
5: Yep.
4: Dan mobilitas kita juga, kita gak mungkin berdiam diri di satu atap rumah yang mungkin bahkan sekarang Gen Z itu nganggapnya rumah tuh bukan lagi tempat nyaman.
5: Yeah.
4: Kita sering dengernya gitu gak sih?
5: Yoi.
4: Terus kalau untuk ke lingkungan apalagi kota, Indonesia itu sekarang tuh udah banyak banget ngelakuin hal-hal luar biasa.
5: Yep.
4: Inovasi juga dari anak-anak muda tuh banyak banget, apalagi sekarang juga Indonesia udah berhasil juga kan manfaatin beberapa teknologi kayak AI,
5: ya, benar.
4: Kayak platform-platform baru, bahkan banyak juga inovator di Indonesia itu yang berhasil buat sesuatu yang itu tuh cemerlang gitu.
5: Ya,
4: okay. Sebenarnya kalau kita lihat Mas, itu kenapa kita harus peduli akan kota? Karena Jaki kemarin ngontrak Mas, sebelum mobile langkat Medan itu ngontrak di Pancing.
5: Oke. Okay.
4: Lihat setiap harinya macetnya jalanan Pancing itu, lihat beberapa titik jalanan Pancing, masih banyak banget tempat-tempat umum yang udah difasilitasin daerah mungkin, itu terjadi kerusakan karena vandalisme gitu.
5: Oh.
4: Jadi di sini kenapa enggak kita mulai nih untuk kita yang punya point of view yang berbeda gitu. Enggak ada salahnya punya point of view yang berbeda, enggak ngikut stigma-stigma atau cara berpikir yang terlalu sama monoton gitu kan. Kita buat nih point of view baru. Oke, kenapa kita enggak jadi inisiatornya? Kita enggak jadi pionirnya, kita enggak jadi role modelnya untuk terjadi evolusi. Gak bisa revolusi, evolusi dulu deh dari yang kecil dulu gitu.
5: Bener.
4: Makanya dimulai dari diri sendiri gitu.
5: Oke, itu dia ya, luar biasa nih teman Pro 2 untuk awal kita kenalan sama mereka ya, dan kenapa mereka tertarik dengan isu sosial ya, juga tentang pola pikir tadi yang udah kita tanyain ya antara Manda dan juga Zaki. Nah, aku mau ke teman aku dulu nih ya, karena siarannya gak hanya Pro 2 Medan aja yang dengerin, tapi kita lagi di tiga kota nih teman Pro 2 ya. Ada Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, mungkin dari mereka tuh satu pertanyaan lah ya masing-masing ya, karena kita mau break. Sorry weh. Oke, aku mau ke, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut nanti setelah break yang satu ini. Aku mau ke Irfan dulu. Irfan, gimana Pan? Sore ini Pan? Dari iya, Pro 2 Sibolga.
1: Ini karena narasumbernya satu Gen Z dengan saya ya. Saya juga menolak jadi milenial ya. Karena memang iri banget dengan anak-anak Gen Z zaman sekarang yang akses mereka untuk kreatif itu sangat ditopang oleh teknologi, wawasan yang sangat terbuka juga kan, ruang literasi juga tidak terbatas kita dulu ya Gun.
5: Iya, benar.
1: Nah, jadi kalau ada inovasi-inovasi yang datang dari anak-anak Gen Z, ini mah satu keharusan ya. Harus anak Gen Z punya inovasi. Tapi tadi saya belum menangkap soal stressing kita mengenai transportasi nih teman-teman. Saya mau dengar apa sih breakthrough idenya gitu ya. Apa yang ide-ide apa yang ingin kalian tawarkan, entah lewat Transgo atau lewat komunitas kalian gitu, untuk mencoba menginisiasi yang namanya transportasi berkelanjutan. Dan isu apa yang kalian jawab di Medan sana gitu ya. Kalau kami Sibolga mungkin ya trafiknya nggak terlalu sibuk ya, paling macet ada di jam-jam tertentu. Tapi kan Medan kan kota yang sangat-sangat metropolitan banget gitu ya, maksudnya riuh banget Medan itu. Apa isu yang paling ingin kalian jawab lewat inovasi ini, dan goalsnya seperti apa gitu. Kemudian pengen kenal lebih jauh juga nih soal Transgo dan ide-ide transportasinya. Itu dulu Gun.
5: Oke, okay. Nah, ini siapa yang pengen jawab nih? Mungkin Zaki ya, Zak. Boleh Zak.
4: Oke, okay, halo Mas, siapa tadi namanya?
5: Irfan.
4: Mas Irfan,
1: halo Mas. Zaki.
4: Salam kenal, saya Zaki. Oke, okay, Mas Irfan, mungkin dari kita ya Mas, dari teman-teman kami lah dari Transgo Kota Medan gitu. Jadi untuk transportasi sendiri Mas, untuk keterbaruan apa yang kita buat itu gitu. Karena kita juga belum lama Mas, belum genap 1 tahun. Terus kita juga berkomitmen mulai dari yang kita punya dulu gitu. Jadi kita udah nyatuin satu ide Mas sebenarnya. Kita nyatuin satu ide di mana kita lihat dari bahan percontohan kita di Transjakarta. Waktu kita ikut sustainable future leader and sustainable transport gitu kan, dari Transjakarta. Dan ada beberapa mitra yang ada komunitas yang sama Mas di Jakarta. Kalau di London bahkan juga ada.
1: Komunitas apa gitu. Maksudnya? Ceritanya tentang apa nih? Motor listrik kah, mobil listrik atau apa nih?
4: Oke, jadi kalau misalnya di London itu ada Transport London gitu. Mereka sama komunitas yang bahas tentang transportasi di London. Dan di Jakarta itu ada FDTG gitu, Forum Diskusi Transportasi Jakarta gitu. Dan mereka itu ambil andil dalam penyiapan rute Mas, rute untuk transportasi di Jakarta itu sendiri gitu. Dan kita pingin mulai di Kota Medan itu dari yang paling kecil, dari yang paling kecil dan umum biasa kita lihat itu adalah angkutan umum.
1: Oke.
4: Angkutan umum yang mini bis itu.
5: Yap.
4: Yang sering kita jumpa, dan kita sepakat ini sama teman-teman. Awalnya kita tentuin kira-kira kita mau bawa pilot apa gitu kan. Jadi ternyata okay, kita mulai aja untuk membuat visualisasi rute dari angkot.
1: Tapi kenapa? Tapi moda transportasinya masih yang konvensional, mobil ya, biasa.
4: Benar-benar mas, masih yang mobil biasa. Karena memang di Kota Medan belum aktif untuk yang EV kan. Jadi kita bingin rute. Kebetulan dari teman-teman juga ada yang biasanya arsitektur, ada yang komunikasi gitu, yang memang bisa ngedukung kita untuk buat rute, buat desain juga gitu. Jadi kita mulai dari dua angkutan umum mas. Jadi kita kategorikan itu berdasarkan warna mas. Jadi untuk nyiapin lining rutenya itu gampang gitu. Rute angkot warna ini, contohnya warna merah dan warna kuning itu nanti kita buat visualisasinya kayak seperti maps gitu. Itu dulu. Jadi kita bisa tempelin atau share lewat sosial media dulu lah. Kalau kita belum bisa tempelin di fasilitas umum lewat sosial media basis QR atau kita bikin gambarnya yang jelas gitu. Jadi ketika ada orang di luar Kota Medan yang bingung mau naik transportasi umum, khususnya angkot tadi, mereka udah tahu kita tuh punya TrustGo yang siap ngasih informasi gitu. Kita mulai dari itu dulu sih mas.
1: Berarti masih campaign gitu ya, masih kampanye dan juga masih tahap untuk mencoba merutekan kembali transportasi umum yang ada di Medan. Masih begitu?
4: Benar, benar mas. Okay. Masih kita mulai dari angkot.
1: Nah, karena tadi saya mau masuk ke ini sih soal transportasi berkelanjutannya kan. Tadi kan sudah disinggung juga soal inklusivitas. Itu salah satu yang masuk memang kan dibanding yang lainnya juga terkait bagaimana penghematan sumber daya, bagaimana tantangan emisi yang harus kita kurangi gitu kan. Dengan penggunaan motor listrik merupakan salah satu hal-hal yang sering dikembangkan di negara luar. Bahkan didorong lagi nih untuk berjalan kaki, bersepeda juga gitu kan, untuk mengurangi, kayak misalnya negara di Amsterdam katanya kalau ada orang yang memakai sepeda untuk menuju atau menggunakan sepeda sebagai alat transportasi justru itu dibayar pemerintahnya gitu ya. Nah oke deh kalau begitu itu dulu deh.
5: Itu di awal ya, ya dari ya, awal ya. Itu dulu dari Pro 2 Sibolga, dari Irfan teman Pro 2. Mungkin kita satu lagi Nat ya. Boleh Nadia dari Gunung Sitoli ya untuk ngawali Rabu ini bincang sama narasumber kita.
2: Oke, aku kayaknya ke Kak Manda kali tadi udah ke Zak. Iya.
5: Ya, boleh.
2: Suaraku enggak kedengeran nih. Aduh.
5: Kedengeran
2: enggak sih? Enggak kedengeran. Oke.
5: Manda ya.
2: Oke, baik Manda. Selamat sore Manda. Salam kenal ya. Kita yang paling cantik berdua di sini ya, BTW. Oke, aku sesuai aja dia sama flyer kita sore ini kan di situ ada tuh katanya gaya keren anak muda masa kini gitu. Nah, ini kan bukan cuma slogan doang kan. BTW aku juga Gen Z ya. Oke, menurut Manda sendiri nih yang namanya keren itu dari naik transportasi berkelanjutan itu apa gitu? Apa yang bisa kita dapat dari ini selain dari naik kendaraan pribadi, yang nggak kita dapat dari naik kendaraan pribadi dari Kak Manda sendiri, itu aja sih.
5: Yap, silakan Manda.
3: Halo Kak Nadia.
2: Halo.
3: Sore ya, denger ya?
5: Iya denger Manda.
2: Kedengeran.
3: Tadi kakak mau tahu ya, mobil Manda kerennya itu di bagian mana nih naik
2: transportasi
3: umum itu? Jadi kalau menurut Manda sendiri, transportasi umum itu keren banget karena kalau kita milih naik transportasi umum itu artinya kita peduli sama pengurangan emisi kayak tadi dibilang. Karena transportasi umum ini kita naik gak naik dia akan terus jalan, dia akan terus ada gitu. Dan kalau kita naik kendaraan pribadi dan membiarkan si transportasi umum ini berjalan tanpa adanya penumpang itu artinya kita menyumbang emisi lain gitu. Jadi kalau kita anak muda berani memilih untuk naik transportasi umum artinya kita sendiri udah menjadi anak muda yang keren karena kita udah peduli soal isu lingkungan itu tadi kak. Dan transportasi umum ini di Kota Medan udah cukup memadai ya fasilitasnya kak. Kita udah ada bus listrik yang rutenya udah ada 5 koridor, kita ada angkot yang udah banyak banget rutenya gitu, dan kita juga ada kereta api gitu. Jadi kalau misalnya memilih naik transportasi umum itu artinya anak muda ini sudah paham informasi soal si rute-rute ini gitu. karena ada juga anak muda yang nggak tahu nih kalau misalnya naik ke arah Medan Belawan misalnya, transportasi umum apa sih yang ada ke sana gitu. Kalau mau ke Pinang Baris, kalau misalnya kita mau ke PRS, oh kita naik apa sih gitu. Mereka tuh ada beberapa orang yang belum tahu. Sedangkan mereka-mereka yang udah tahu itu lebih keren, karena mereka berarti sudah lebih dulu mengetahui informasi-informasi itu. Gitu sih Kak. Jadi udah keren-kerennya sih bagian itu ya Kak, karena peduli lingkungan sama mendukung fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah kota kita gitu.
5: Benar sih ya.
2: Oke, kalau menurut Manda sendiri berarti lebih praktis naik kendaraan umum atau emang pribadi? Kalau Manda sering naik apa?
3: Kalau
2: kendaraan sendiri, pribadi atau memang kendaraan umum gitu?
3: Kalau Manda sendiri karena belum punya kendaraan pribadi, jadi saat ini memaksimalkan pemakaian transportasi umum gitu kan. Tapi kalau ditinjau dari segi praktisan gitu, betulnya kota Medan sendiri belum mencapai titik praktis itu transportasi umumnya. Kita masih menuju ke arah sana gitu Kak.
2: Nanti kalau udah punya kendaraan pribadi, kira-kira Manda masih sering naik transport umum nggak?
3: Enggak sih Kak, karena jujur udah senyaman itu sama transportasi. Terbang. Kalau udah punya kendaraan pribadi, Amanda tetap bakal milih transportasi umum. Karena saat ini juga kita udah memperbanyak rute lagi. Kita udah memperbanyak rute lagi, sudah ada di mana-mana. Dan sejujurnya Kak, kalau naik kendaraan pribadi itu ongkosnya lebih mahal gitu. Perawatan kendaraannya,
5: dioli
3: kan. Apalagi kalau untuk perempuan kita harus rutin ya Kak. Kita harus rutin ngecek gitu. Ini kalau mogok bukan cuma habis bensin nih untuk kemarin, kita harus tahu nih entah businya entah apanya gitu kan. Dan kalau bawa kendaraan pribadi, kita tuh harus punya uang pegangan sebenarnya ya kan. Karena kalau misalnya tiba-tiba ini mogok di jalan, kalau tiba-tiba ini nggak bisa jalan gitu, kita punya uang pegangan. Tapi kalau naik transportasi umum udah langkosnya murah dan nggak perlu mikir lagi ini bakal mau di jalan gitu, karena udah ada yang bertanggung jawab untuk itu gitu. Udah pasti bakal nyampe ke tempat nih gitu Kak. Jadi Amanda sendiri sih pasti bakal lebih milih transportasi umum gitu, dan mendukung transportasi umum di kota Medan supaya lebih banyak lagi rutenya, lebih banyak lagi dibangun koridornya gitu. Karena kalau misalnya penggunanya sedikit, itu pasti nggak akan membuat apa ya, kebijakan itu pasti nggak akan dibuat kalau masyarakat itu nggak minat di bedeng itu. Jadi Amanda mau mulai dari Amanda sendiri, Amanda sebagai pengguna aktif dan akan selalu pakai ini gitu.
5: Oke, luar biasa nih ya. Untuk di tahap awal ini Tomo Pro 2 ya, ngobrol sama narasumber kita yang keren di Sore Bercerita Berjaringan ya, soal transportasi berkelanjutan, gaya hidup keren anak muda masa kini Tomo Pro 2. Jadi buat kamu ya yang pengen ikutan gabung di sore hari ini, ini boleh sekali Tomo Pro 2 yang lagi dengerin kita di 3 kota ya, di Pro 2 Medan, Pro 2 Gunung Stoli, dan juga Pro 2 Sibolga. Yang pengen ikutan nanya ini juga boleh, kamu tinggal WhatsApp aja di Pro 2 yang ada di kota kamu, Medan dan juga Medan, Gunung Stoli dan juga yang di Sibolga ya, tinggal WA mereka. Ntar mereka bakalan bacain. Kalau yang di Medan itu caranya gampang ya, kamu tinggal WhatsApp aja di 0811-615924 atau kasih reaction pertanyaan kamu di channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Net_Medan, karena kamu bisa, selain bisa dengerin sore hari ini, kamu bisa juga nontonin kita ya di channel YouTube-nya RRI Medan. Kita live di RRI_Net_Medan, Tumang Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, Sore Bercerita Berjaringan paling enak. Selain dengerin hal seru, kita dengerin lagu-lagu enak juga. Jadi stay tune terus, only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan
2: masih
1: sistem ini, total
2: 32 ya,
1: tim akan masuk ke babak gugur. Artinya,
2: dan
1: persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih
2: sama
1: punya peluang melanjutkan
2: keren ya, di sore hari ini soal
1: perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup.
2: Keren, anak muda
1: pada edisi-edisi sebelumnya,
2: banyak
1: tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup.
3: Halo.
1: Tapi pada 2026 lebih banyak negara akan merasakan
2: nah, tadi kita udah banyak bincang ya di awal
1: bagi pendukung ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar.
2: Nah, sekarang ini mungkin
1: jumlah laga fase
2: soal gaya
1: saja
2: hidup ya,
1: kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama.
2: Ya. Kalau ngomongin soal transportasi umum di Medan,
1: ini berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya
3: juga
1: harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai
3: ya,
1: ke partai
3: ikut
1: puncak.
3: Ikut kegiatan bootcamp itu juga mikir transportasi itu urusan yang ribet gitu. Ini tuh urusan-urusan ahli, urusan pakar gitu-gitu sih Kak sebenarnya.
2: Okay.
3: Karena ya belum sadar dan belum belajar banyak tentang transportasi umum.
2: Yeah.
3: Tapi setelah belajar di bootcamp itu dan Amanda juga menilai sendiri pengalaman-pengalaman yang udah dilalui, Manda ngerasa kalau transportasi umum itu nggak ribet karena kita, masyarakat itu sebagai pengguna aktif transportasi umum yang sebenarnya kita punya peran krusial di transportasi umum gitu. Peran kita krusial banget di transportasi umum karena kita pengguna aktifnya, kita penggunanya gitu. Itu sih Kak, kenapa stigmanya masih ada ya karena belum sadar kalau kita punya peran gitu. Bener. Itu sih.
2: Oke, itu ya karena belum sadar kalau kita itu ternyata punya, peran.
3: Nih, kita punya peran yang penting banget di sini.
2: Oke, itu dia ya teman Pro 2. Kalau soal stigma yang sekarang banyak orang-orang yang pada mikir gitu termasuk Gen Z juga punya pikiran kayak gitu tuh soal naik transportasi umum. Nah, aku mau ke Zeki dulu. Wih, nama kerennya Zeki sekarang ya.
4: Boleh, boleh Mas. Special tuh.

0: Eksklusif,
1: Oke,
0: Mak.
1: Zaki ya, ini soal MRT, naik MRT atau bus kalau di luar negeri kan Zak itu dianggap keren nih, Zak ya kan. Yang seperti yang kau bilang tadi kayak di London ya kan, itu kan dianggap keren. Nah, terus kalau menurut Zaki sendiri kira-kira budaya itu bisa nggak sih kalau tumbuh di kota kita tercinta ini, Zak?
0: Oke, Mas. Kalau untuk Kota Medan ya.
1: Yap.
0: Tapi fun fact ya, Mas. Di Kota Medan itu peminat. Kalau untuk bis itu di BRT ya.
1: Ya.
0: Di BRT Kota Medan yang sekarang udah apa ya, berjalan
1: Ya.
0: hingga saat ini bahkan bakal ada buat koridor baru dan perluasan. Itu karena apa? Mereka alhamdulillahnya pemerintah mendengar suara dari masyarakat, Mas.
1: Oke.
0: Koridor dari Medan ke Belawan itu termasuk koridor yang isi bisnya itu paring ramai.
1: Oke.
0: Bener kan gak Manda?
2: Karena saya dari arah sana, Kak, rumahnya.
0: Oh, sebenarnya gini Mas, banyak masyarakat Kota Medan dan bahkan Gen Z yang rebutan buat naik bis listrik.
1: Ya,
0: Sekarang
1: oke.
0: di Medan tuh sebenarnya gitu.
1: Ya.
0: Makanya alhamdulillah kita bisa. Ini kabarnya bakal ada pembangunan rute ini kayak di depan nih
1: Ya,
0: kan,
1: ya,
0: depan
1: ya.
0: kantor kita kan. Depan kantor tuh untuk
1: Ada pembangunan
0: BRT
1: benar.
0: Mebidang yang bakal dari Binjai hingga
1: Ya.
0: ke Lubuk Pakam gitu.
1: Yap.
0: Ya, alhamdulillahnya pemerintah buat aksesibilitas kita masyarakat di Sumatera Utara bisa lebih jauh lagi nih jangkauannya
1: Ya.
0: gitu. Dan kalau untuk bisa atau enggaknya di Kota Medan untuk tercipta habit dan behavior untuk jalan kaki, naik sepeda, gunain transportasi umum kayak BRT kalau di
1: Oke.
0: yang udah ada ya sekarang. Saya bilang bisa.
1: Oke, bisa ya.
0: Kenapa bisa? Karena realistis sekarang juga itu bakal udah jadi pilihan mereka. Kayak teman-teman saya yang di Tembung Mas, itu mereka tuh selalu bahkan mereka ngeluarin statement kayak gini. Ya, bagus naik bis listrik sekarang kayaknya adem, dingin,
1: Ya,
0: terus
1: oke.
0: lebih murah gitu kan. Kalau misalnya mobilitas dari Tembung ke Medan tuh kalau naik Grab jadi tuh yang menjadi pertimbangan tuh itu gitu kan. Kenapa? Kalau ketika hujan mereka nggak kena panas gitu. Dan dingin serta murah gitu. Apalagi Gen Z sekarang tuh kan banyak megang device handphone. Lagi trennya qris,
1: Ya,
0: qris. Apalagi
1: benar.
0: sekarang bisa pakai e-money
1: Ya,
0: gitu kan.
1: oke. Berarti lebih lebih simpel dan budaya itu pasti bisa
0: Bisa,
1: tumbuh ya
0: pasti bisa
1: di
0: Mas.
1: Medan pelan-pelan karena pembangunan juga ini sedang dilakuin ya kan,
0: Bener,
1: Zak.
0: bener.
1: Oke, nah aku ke Manda lagi, Man ya. Ini mungkin ada yang live chat dari channel YouTube-nya RRI Medan. Ini mungkin soal nanyain lebih ke Manda nih, Man, yang pengguna transportasi angkot, ya kan? Jadi menurut Anda kalau transportasi seperti angkot itu udah nyaman, ya kan? Apakah anak muda lebih memilih naik angkutan umum ini dari TY8433 ya? Apakah selama Manda rasanya ini angkot udah nyaman? Karena kan banyak nih video-video di media sosial yang ugal-ugalan, ya kan? Terkhusus untuk Manda nih sebagai perempuan, apa yang paling Manda perhatikan ketika menggunakan transportasi umum? Apakah rasa aman masih jadi kekhawatiran utama, Man?
2: Oke, jadi yang pertama tadi, apa kalau misalnya ini udah aman, apakah akan beralih gitu ya ke angkutan umum? Ya pasti jawabannya akan beralih, Kak. Karena yang tadi kita bahas, kalau kita pakai kendaraan pribadi, itu ongkosnya bakal lebih mahal dibanding kita pakai angkutan umum gitu. Jadi kalau angkutan umum udah lebih baik, udah lebih aman, pasti saya optimis orang-orang akan berpindah. Karena tadi sisi ekonomisnya lebih menguntungkan gitu ya. Kemudian tadi dari pertanyaan tadi, apakah angkot sekarang ini sudah aman gitu? Sudah, saya rasa sudah menuju ke sana, tapi belum sepenuhnya ke sana. Itu belum sepenuhnya ke sana. Karena saya pribadi pengalaman itu, saya nggak berani naik angkot kalau di atas jam 10 atau jam 9 malam. Karena angkot itu ya kita tahu fasilitasnya belum ada CCTV, gitu, belum ada GPS gitu. Kalau dia tiba-tiba berubah rute, kalau dia tiba-tiba motong jalan, kita nggak akan bisa berhentiin itu, gitu. Jadi saya sendiri ngerasa angkot itu masih belum sepenuhnya aman dan belum sepenuhnya baik, gitu. Kalau malam hari, gitu. Tapi sekarang saya lihat ada hal-hal positif yang udah mulai berubah, Kak. Dulu saya SMA itu sama sekali nggak berani naik angkot karena di angkot itu banyak pencopetan gitu. Saya sendiri pernah mengalami kecopetan, HP saya hilang
1: Oh
2: itu
1: iya, dia diangkut.
2: di angkot.
1: Oh.
2: Biasanya hilang lagi nunggu angkot, saya hilang dan gara-gara itu jadi nggak apa ya nggak berani lagi gitu.
1: Ya.
2: Tapi akhir-akhir ini saya lihat hal positif di masyarakat kita, Kak. Itu. Kemarin saya naik angkot nih di Amplas.
0: Yep.
2: Ada bapak-bapak yang dia itu duduknya berdampingan sama orang yang sebelahnya, orang
0: Oke.
2: sebelahnya lain. Terus yang sebelahnya itu kelihatan seperti ingin merogoh kantong gitu.
0: Okay.
2: Dan saya perhatikan, saya takut untuk berteriak saat itu. Tapi ibu-ibu di sebelah saya itu langsung bicara, "Pak, itu ngapain ya?" gitu.
0: Okay.
2: Langsung menegur tindakan-tindakan itu. Akhirnya saya melihat masyarakat kita sekarang udah mulai saling peduli, udah mulai berani bertindak
0: Okay.
2: gitu. Dan akhirnya tindakan dari masyarakat kita itu itulah yang membuat rasa aman itu akan ada. Jadi kalau nunggu fasilitas kayak membenahi angkot, ada CCTV-nya setiap angkot, atau angkot dipasangi GPS, itu mungkin
0: Berat ya.
2: berat dan akan memakan waktu yang lama gitu untuk Kota Medan mencapai titik itu. Tapi dari kita sendiri, dari saya sebagai pengguna dan teman-teman yang naik angkot, kita bisa mulai tindakan supaya angkot bisa lebih aman dengan cara kita saling menjaga.
0: Okay.
2: Saling menjaga. Kalau ada tindakan-tindakan yang mencurigakan, berani ambil tindakan untuk menghentikan, berani untuk menegur itu. Kemarin juga saya naik angkot hanya berdua gitu sama orang di depan saya. Tiba-tiba pas turun, dia tuh nunjuk ke arah saya, Kak. Dia bilang gini, "Yang itu yang bayar." Padahal saya nggak kenal gitu. Oh, saya nggak kenal. Tiba-tiba, "Yang itu yang bayar," gitu kan. Supirnya tuh langsung bilang ke saya, "Kakak kenal sama yang tadi?" gitu kan. "Enggak, Pak, saya nggak kenal." Terus supirnya bilang, "Dia nggak kenal. Kamu jangan macam-macam," kayak gitu. Jadi
0: Oke.
2: supirnya melindungi si pengguna juga. Saya akhirnya ngerasa nyaman
0: Oke.
2: gitu.
0: Berarti selain
2: Itu sih,
0: fasilitas, man,
2: Kak.
0: selain fasilitas untuk perempuan, ternyata perubahan perilaku masyarakat
2: Iya,
0: ya, itu sangat diperlukan ya.
2: masyarakat sangat diperlukan dan
0: Keren
2: seperti
0: nih.
2: ini ada tren positif di masyarakat kita
0: Ya,
2: gitu.
0: oke, okay. Itu dia luar biasa ya. Nah, aku mau ke Zaki dulu sebelum ke Nadia dan juga Irfan. Zak, tadi kan sempat nyebut soal disabilitas, Zak ya. Ini jujur nih, ini penting sekali sih, Zak, untuk transportasi umum, Zak. Nah, selain perempuan, kayak ada lansia dan penyandang disabilitas yang juga membutuhkan akses transportasi yang layak. Nah, menurut Zaki, apa yang masih kurang di Medan, Zak? Kalau untuk di Medan Iya. sebenarnya, kalau untuk aksesibilitas disabilitas itu, kalau untuk naik transportasi umum, mungkin itu di gimana awareness dari tim yang ada di transportasi umum itu dan awareness masyarakat juga, Mas. Contohnya gini, kalau misalnya ada penyandang disabilitas tunanetra yang dia berkeinginan untuk berpindah ke satu kota, contohnya dia berasal dari kota Binjai ingin ke kota Medan gitu kan, yang dimana mungkin dia bakal kesulitan untuk akses tiket, Oke. ya kan Mas? Akses tiketnya itu bakalan sulit, walaupun di beberapa tempat untuk setup lantainya udah bisa friendly dengan disabilitas tunanetra gitu, yang menggunakan tongkat gitu. Nah di situ mungkin kalau di Kota Medan sendiri, saya kebetulan belum pernah lihat langsung Mas disabilitas tunanetra itu naik transportasi umum kereta api contohnya,
1: Ya,
0: itu belum
1: oke.
0: pernah lihat jujur. Tapi kalau saya rasa dari awareness pegawainya dan masyarakat itu tingkat kepedulian sesamanya itu tinggi, itu bakalan friendly Mas. Kenapa? Caranya adalah begitu melihat ada penyandang disabilitas tunanetra atau yang lainnya datang, mereka harus menyiapkan atau menyempatkan untuk mengarahkan. Untuk pemesanan bisa dibantu, mungkin dia juga buka handphone untuk beli tiket online atau mencet tombol untuk beli tiket itu sulit, mungkin bisa dibantu, diduluankan atau digantikan dulu gitu. Terus diarahkan ke tempat di mana nge-scan masuk ke gerbong, sampai mereka seatnya di mana, duduknya di mana, nomor berapa, di cover. Dan mungkin bisa diinfokan ke salah satu pegawai yang ada di kereta api tersebut. Apabila menggunakan kereta api, kita titip di bangku nomor sekian itu ada penyandang disabilitas tunanetra. Nanti pemberhentian di Kota Medan, mohon di make sure,
1: Oke. Okay.
0: oke, di cover gitu kan, Mas. Mungkin kalau terjadi behavior dan habit seperti itu dan regulasi di salah satu instansi yang bertanggung jawab di transportasi itu bakalan keren banget, Mas. Bakalan friendly untuk disabilitas dan untuk perempuan juga, Mas. Kalau udah friendly atau belum, kayak yang Manda bilang tadi ya, itu balik ke awareness masyarakat dan gimana caranya regulasi yang ada di setiap supir atau operator angkot, tanggung jawab mereka adalah menjaga penumpangnya.
1: Oh, okay. Berarti soal perubahan perilaku ya,
0: Benar,
1: itu dia.
0: balik ke
1: Itu
0: perubahan perilaku.
1: benar, karena ini jujur teman Pro 2, transformasi berkelanjutan itu ternyata nggak hanya canggih nih, dia dari peran mereka berdua ngasih tahu kita ternyata transportasi berkelanjutan itu adalah gimana perubahan kita nih ya, rasa empati kita, rasa saling ngebantu itu ya, ya tetap tetap memperdulikan sesama ya, terkhusus buat teman-teman perempuan pengguna transportasi dan teman-teman disabilitas yang gunain transportasi umum juga ya. Oke, kita ke Irfan dan ke Nadia ya, masing-masing satu weh. Irfan, Nadia, ini obrolannya seru sekali, jadi nggak
3: Iya.
1: berasa kali nih waktunya udah
3: Izin
1: hampir jam
3: izin
1: 17 weh.
3: mendahului
1: Ya
3: Nadia ya.
1: mungkin masing-masing satu pertanyaan ya, Irfan, Nadia ya. Aku mau ke, kalau tadi ke Irfan Luan, sekarang ke Nadia dulu. Nat, boleh Nat, silakan Nat. Dari Pro 2 Gunung Sitoli. Oke, Nat.
4: Bukan lagi.
1: Ah,
4: Oke.
1: ada sip,
4: Ini
1: mantap.
4: mungkin tipis-tipis aja ya, Man sama Zaki. Nih pesan aja nih buat teman-teman Pro 2 yang masih sampai sekarang tuh masih ngerasa kayak ah cuma aku sendiri kok yang bawa perubahan gak bakal ngaruh gitu. Pesan buat yang masih punya pemikiran kayak gitu apa dari Zaki sama Manda? Itu aja.
0: Oke,
1: okay, silakan.
0: Mungkin dari Jaki kak ya, kayak apatisme itu gak akan berlangsung lama, dan kayak peribahasa yang pernah ada juga, apa yang kita tanam itu yang kita tuai nantinya, gitu
1: Oke.
0: kan. Jadi kayak balik ke kita, kalau kita memang rasa kepedulian itu tinggi, kita siap untuk ngebantu siapapun, siap untuk melakukan perubahan gitu. Yakinlah, point of view-nya tuh bukan soal kita lelah atau enggaknya, sendiri atau banyaknya, tapi pasti akan ada yang kita temuin dari hal-hal itu gitu. Dari ngelangkah aja contohnya nih, kita mau tahu transportasi ini contoh ya kak, kita teman-teman Pro 2 yang mau transport mau tahu nih tentang transportasi, yang modalkan device lihat postingan Instagram gitu. Kita dapat privilege yang luar biasa bahkan gitu untuk pengen tahu transportasi. Experience yang luar biasa, kita full board bisa main ke Jakarta, kita bootcamp selama lebih dari 10 hari full fasilitas, dan bukan soal itunya tapi orang-orang yang kita jumpain juga ternyata kita itu sebenarnya nggak sendiri gitu. Kita tuh sebenarnya nggak sendiri. Buktinya kita bisa bertemu lebih dari 30 orang di kota metropolitan yang berbeda gitu.
1: Oke.
0: Jadi kayak itu sih Kak, mulai dari kita yakin akan ada hal luar biasa yang bakal menemani kita, yang kita puai juga gitu. Jadi jangan malu buat berbuat sendiri guys. Dan kalau teman-teman Pro 2 berani memulai dan menginspirasi menjadi seorang pionirnya, kalian akan dikenal sebagai inovator yang luar biasa gitu.
1: Oke, itu dia ya. Dah, dari Zaki ya. Oke, Manda.
2: Dari Manda ya.
1: Ah.
2: Tadi kan Kak Nadia bilang nih, gimana sih kalau misalnya perubahan itu cuma kita yang buat gitu, nggak akan ada pengaruh gitu, atau bakal capek sendiri. Tapi kalau dari Manda sendiri, Manda berpendapat bahwasannya satu ide nggak mungkin hanya dipikirkan oleh satu orang. Pasti ada orang lain lagi yang punya ide yang sama. Kita hanya perlu memulai dan menarik orang itu untuk bergabung di ide kita. Gitu.
1: Oke, itu dia ya, luar biasa.
2: Betul.
1: Nadia, makasih Nadia ya, udah join di Pro 2 sore bercerita kali ini. Nah, ke Irfan, silakan Irfan.
3: Oke, ini singkat aja ya. Ini pertanyaan cepat aja. Kalian sudah pernah melakukan kampanye untuk Zaki dan Manda? Ini pertanyaan singkat aja dan kalian harus jawab langsung lugas aja. Kalian udah pernah kampanye kemana saja soal ini, idenya? Jawab cepat.
2: Oh, kami udah pernah ke CFD di Medan, kami datang ke CFD untuk survei.
3: Okay.
2: Kemudian kami juga sudah datang ke beberapa institusi yang sama dengan kami. Kami udah pernah datang ke HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia untuk tentang transportasi inklusif. Kemudian kami juga udah pernah ke sekolah, ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat Kota Medan. Kami juga udah pernah ke rumah difabel.
3: Oke, ke Dishub sudah pernah?
2: Dishub dan
5: kita ikut kegiatannya, Pak.
2: Ya, kita ikut kegiatan bareng
3: kemarin. Enggak, maksud saya kalian sudah pernah mengkampanyekan ini ke Dishub Medan belum?
2: Kalau itu sedang diusahakan ya.
3: Oke. Okay. Nah, begini, kenapa itu jadi pertanyaan penting? Karena ini adalah ide ini bagus dan urgen sekali untuk anak-anak muda, tapi kalian sekarang itu harus berhadapan dengan sistem. Kalian gak akan mungkin mengubah sesuatu yang sudah tersistematis gitu ya. Jadi ide-ide ini harus didengarkan oleh orang-orang yang punya kompeten dalam kebijakan. Nah, kalau hanya sebatas ya saya menghimbau dan idenya sama dengan orang lain, ya at least okay, itu bagus, tapi kita perlu dorongan yang lebih besar untuk itu ya. Jadi mulailah untuk berpikir mengambil hal-hal yang atau berjumpa dengan orang-orang yang punya pengaruh dalam kebijakan. Kalian jelaskan idenya seperti apa, dan karena ini bukan soal tentang normatif gitu kan, ini kan tentang teknis, tentang rute, tentang kebiasaan. Ini perlu sekali hal-hal yang bersifat terintegrasi. Kemudian perlu nih diberikan ke apa nih yang bisa menjadi pesan ke orang-orang selain terkait kepedulian terhadap lingkungan, tapi menggunakan transportasi publik ini kan itu artinya kan kita menyerahkan privasi kita ke publik gitu ya. Tadi kan sudah cerita nih tidak amannya atau sistem-sistem keamanan di transportasi itu masih belum bisa didapati. Kemudian kita masih belum bisa menjawab soal istilahnya first mile, last mile gitu ya. Karena kan itu penting sekali kan, orang naik transportasi umum, bedanya itu dengan transportasi pribadi adalah orang yang naik transportasi pribadi bisa sampai langsung ke rumah, sementara orang yang transportasi publik kan gak sampai ke rumahnya langsung. Apakah perlu jalannya, ruang berjalan kaki itu diperbaiki? Nah, hal-hal seperti itu kan perlu untuk dipikirkan sebelum benar-benar mengampanyekan ini lebih jauh. Kira-kira ini kalau dalam waktu dekat nih, apa yang akan dilakukan oleh teman Transgo nih?
1: Oke, sekalian rencananya aja untuk ngejelasin Transgo itu apa, boleh? Yuk.
2: Amanda, tadi bahwasannya kita perlu mengkampanyekan ide kita ini ke orang besar ya, ke Dishub, ke yang lainnya. Sebelum sampai ke sana, pasti kami butuh modal gitu.
3: Modalnya modal seperti apa?
2: Kami survei dulu ke banyak tempat dan kami ngumpulin data dulu gitu.
3: Sudah dilakukankah itu?
2: Nah, ini yang sedang kami lakukan saat ini. Okay. Jadi sebelum bertemu dengan mereka, kita perlu dulu mengumpulkan apa yang sudah kita buat dan apa yang sudah kita rancang itu dulu, Kak.
3: Oke. Iya. Survei publik itu penting sekali sebelum kita ngomongin soal ini ya. Soal karena kan basic on data kan, bukan perasaan-perasaan saja.
2: Oke.
1: Itu dia ya.
2: Itu.
1: Nah, Manda mungkin terakhir dari kita Medan ya, untuk di sore hari ini, kalian ini boleh kasih tahu ya untuk kedepannya seperti yang kayak dibilang Irfan tadi, sekarang Transgo Medan lagi fokus ngerjakan apa dan harapan kedepan seperti apa. Terus kalau ada teman Pro 2 yang ingin ikut peduli dan berkontribusi untuk transportasi yang lebih baik di Medan ya, dia boleh cek kemana, kalian boleh kasih tahu ya untuk Instagram Transgo, dan satu kalimat buat anak muda Medan. Kenapa mereka harus mulai peduli sama transportasi kotanya sendiri? Itu nanti satu-satu ya. Mungkin boleh dijawab yang dua tadi di awal.
2: Amanda ya.
1: Yep.
2: Saat ini kita sedang apa? Saat ini kami hanya berlima di Transgo. Tiga orang itu sedang mengerjakan event lainnya dan kami di sini sekarang. Jadi kami butuh lebih banyak masa, lebih banyak anak muda yang mau bergerak, yang mau bergabung. Kami yakin di Kota Medan ini kita punya banyak sekali genzi-genzi, banyak sekali anak muda yang paham di bidang ini dan punya kapasitas di bidang ini, tapi belum tahu mau ke arah mana, wadahnya mana. Jadi kami mengajak anak-anak muda di Kota Medan untuk aktif dan untuk ikut bersama kami dalam mengkampanyekan transportasi Kota Medan. Dan kalau teman-teman bersedia ikut dalam visualisasi rute angkot, kami sangat terbuka. Kami sangat terbuka sekali. Instagram kami ada di @transgomedan. Dan itu silahkan dikunjungi, DM saja. Mau berbuat apa, kami sangat terbuka untuk teman-teman yang mau ikut bergabung bersama kami.
1: Termasuk Bang Irfan nanti ya.
2: Iya.
1: Bang Irfan dari Sepulga. Oke. Nah, kalau tadi ya, sekarang satu pesan aja weh dari masing-masing Zaki dan buat Amanda, boleh ke teman Pro 2.
2: Kalau dari Amanda, untuk teman-teman anak muda di luar sana ya, kita sering ngeluh kalau fasilitas dari pemerintah nggak ada. Kita sering ngeluh fasilitas nggak ada, ini nggak ada. Tapi sekarang transportasi umum itu fasilitasnya sudah ada, sudah sedang dibangun. Mari kita manfaatkan bersama, mari kita rawat, mari kita dukung, dan mari kita kawal adanya fasilitas transportasi umum di Kota Medan. Jadi, ayo kita pakai transport, ayo kita pakai fasilitas yang sudah ada saat ini.
1: Oke, itu dia ya dari Manda, Zaki. Next, Zak, singkat aja Zaki.
0: Oke, kalau dari Zaki mungkin teman-teman Sobat Muda dan Sobat Pro 2, ayo kita mulai dari mana kita berada, gunakan apa yang kita punya sekarang gitu kan. Untuk mencoba hal baru itu bukan hal yang memalukan, tapi itu bisa aja menjadi meningkatin pemahaman kita dan pengalaman kita juga gitu. Naik transportasi umum juga bukan hal yang lucu gitu, bukan hal yang ribet sebenarnya kalau kita tahu. Jadi buat teman-teman, kalau nantinya Sumatera Utara berhasil berkontribusi lebih untuk mendukung net zero emission tahun 2060 dan Kota Medan berhasil meningkatin transportasi yang lebih baik, saya mengajak kalian untuk membawa perubahan dan kita jaga sama-sama, bahkan kalau bisa kita menjadi pionir untuk terjadinya perubahan tersebut.
1: Oke, luar biasa ya buat kalian berdua, Manda dan Zaki, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan lancar terus untuk kedepannya, terkhusus untuk Transgo ya. Kita berharap banyak memang anak-anak muda yang peduli sama transportasi umum khususnya. Nah, buat Irfan, Nadia, makasih banyak ya, weh. Ya, sorry ini udah halo, seru-seruan dari Medan. Nanti kita ketemu lagi di Rabu depan, itu tuan rumahnya di Sibolga. Oke, mana ya? Oke, makasih banyak ya. Ini waktunya Bu Argum pamit. Yang udah nonton kita juga makasih dari channel YouTube-nya RRINET _ Medan, dan yang udah dengerin kita di 92,4, dan yang udah dengerin juga di kota kamu Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Medan yang ada di kota kamu, Medan, Sibolga dan juga Gunung Sitoli. Bye bye.
5: Selalu bertengkar.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Itu sih, dan lu lagi tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eh Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh si Danu, lagi main judol lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
5: Teman terbaik kamu.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyuburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: itu sih. Dan mau lagi, dan mau lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum.
1: Oke, semua rudan di informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Irfan harus pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman semuanya. Dan kebersamaan kamu dengan produser si Bolga akan berlanjut dengan penyiar Sofi. Dan tentunya Sofi akan menemani kamu di jaga malam, jangan gelo malam-malam. Sehingga nanti informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di 1 Juli 2026 kita awali hari pertama di bulan ini dengan semangat dan produktivitas yang tidak kalah kendor dengan bulan-bulan lainnya, dan juga tetap semangat untuk mengejar pencapaian-pencapaian yang lebih baik di bulan Juli ini. Jadi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

balik lagi di sini sama Sophia tentunya ya, yang telah meneruskan ya dari Bang Irfan tadi. Sekarang Sophia akan menemani teman berdua nih dari pukul 18 sampai pukul 24 nanti ya, tengah malam. Jadi pokoknya jangan sampai lemes ya, karena kalau sama Sophia di sini harus semangat. Apalagi kan kita nanti akan ada siaran langsung lah, dan juga obrolan seru, dan juga informasi-informasi yang benar-benar memberikan wawasan untuk teman pro 2 semua ya, pastinya. Dan jangan lupa, pastinya ada yang lagu-lagu keren juga untuk teman pro 2 semua. Jadi pokoknya stay tune terus, karena setelah ini kita akan bahas budaya-budaya di seperti biasa di program Teras Pro 2 kita, hingga nanti di pukul 19 ya. Pukul 19 kita akan ada siaran langsung untuk musik live chat seperti biasa. Jadi stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 Sibulga, teman terbaik kamu.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2 semua nih, gimana ya? Jadi sore ini teman Pro 2 semua dan balik lagi. Apa kabarnya hari ini sama Sophia di sini? Semoga masih semangat ya teman Pro 2 semua, walaupun mungkin tadi udah capek baru pulang kerja ya, atau bagaimana, enggak tahu ngapain ya, apalagi di hari Rabu ya. Hari Rabu itu benar-benar hari yang sibuk biasanya kalau untuk pertengahan minggu ini. Dan seneng banget nih Sophia nemenin teman Pro 2 kali ini di Teras Pro 2 ya. Kita bakal ngobrolin soal topik-topik yang seru, santai, tapi tetap bikin kita nambah wawasan nih. Jadi, coba jujur deh teman Pro 2 semua. Kalau dengar kata museum, apa yang langsung kebayang? Tempat yang sepi kah, atau isinya barang-barang jadul, ngebosenin, atau malah belum pernah masuk museum sama sekali nih? Nah, kalau jawaban iya, tentang aja nih ya. Karena teman Pro 2, kalian gak sendirian. Padahal nih, teman Pro 2, museum sekarang udah jauh berbeda dari yang dulu kita bayangkan nih. Banyak museum kan sekarang udah tampil modern, estetik, dan instagramable pastinya ya. Apalagi itu kan yang ngetrennya ya, yang untuk sekarang ini. Bahkan sering jadi tempat nongkrong. Dan gak hanya itu pastinya, hunting foto sampai bikin konten TikTok pun juga ada nih. Nah, tapi tentunya untuk teman Pro 2 semua, yang kita cari pokoknya bukan cuma soal estetika aja nih. Jadi di balik setiap benda yang dipajang itu pasti ada cerita luar biasa tentang perjalanan bangsa, budaya, ilmu pengetahuan, bahkan kehidupan masyarakat zaman dulu. Dan serunya lagi ya, teman Pro 2 semua. Kan kalau kita ngerti sejarah juga, kita jadi lebih paham nih, kenapa Indonesia bisa seperti sekarang? Karena ada pepatah yang bilang nih, teman Pro 2. Mungkin ada juga yang tahu juga nih, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Nah, ini juga benar-benar penting banget pokoknya. Nah, di sore ini kita bakal ngobrol santai tentang mengapa anak muda perlu mengunjungi museum. Nah, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita bakal bahas alasan kenapa sih museum itu ternyata jauh lebih keren daripada yang kalian kira.
5: Tok, belajar yang pintar ya.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
3: Teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2. Jadi sekarang kita mulai ya, teman Pro 2. Kenapa sih anak muda perlu datang ke museum? Nah, alasan pertamanya karena museum itu bikin kita kenal jati diri. Kadang kan kita hafal banget nih nama idol Korea lah, hafal statistik pemain bola, bahkan hafal lore game favorit. Waduh, tapi di giliran ditanya nih, pahlawan dari daerahmu siapa sih? Atau budaya khas kotamu apa? Nah, masih banyak yang bingung banget ya teman Pro 2 semua. Nah, museum ini bisa jadi tempat buat mengenal identitas kita sendiri. Jadi kan di museum itu kita bisa melihat langsung peninggalan sejarah banyak banget itu karena ini asli kadang ya, atau ada yang seperti replika juga biasanya, karena biasanya itu gara-gara replika karena memang barangnya terlalu gimana ya, bisa bilangnya terlalu rahasia juga ya dibilangnya ya. Dan teman Pro 2 kan ada pakaian adat juga, alat musik tradisional, benda-benda perjuangan, sampai cerita tentang daerah tempat kita tinggal. Jadi kalau kita tahu asal-usul kita juga kan, kita juga bakal lebih bangga ya jadi bagian dari Indonesia ini. Dan alasan kedua nih, museum itu kan sebenarnya tempat yang cocok buat cari inspirasi. Percaya gak sih teman Pro 2? Banyak seniman, fotografer, desainer, bahkan konten kreator yang sering datang ke museum buat cari ide. Karena di sana banyak banget cerita unik, mulai dari desain kuno, arsitektur, karya seni, sampai teknologi zaman dulu. Kadang kan ide kreatif itu justru muncul dari sesuatu yang sudah berumur ratusan tahun. Jadi jangan heran nih teman Pro 2 kalau sekarang banyak banget mahasiswa atau juga komunitas kreatif yang sengaja bikin agenda museum date atau juga museum trip. Karena kan sekarang kan belajar itu gak harus selalu di kelas ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2, karena kita break dulu dan langsung kita next ke lagu yang selanjutnya.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak. Kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dan gak hanya itu, ada pameran temporer sampai event musik, ya, event musik dan juga komunitas. Karena kan jadi museum ini kan untuk sekarang bukan lagi tempat yang bikin kita ngantuk. Justru sekarang jadi tempat healing yang beda banget daripada weekend cuma scrolling HP sendirian, ya kan? Nggak ngerti, nggak jelas, bingung mau gimana. Kenapa nggak sekali-sekali kita ngajak teman atau juga keluarga ke museum nih? Karena kan selain dapat foto keren, pulang-pulang juga bawa ilmu. Dan satu lagi yang penting banget, museum ini ngajarin kita menghargai proses. Karena kan semua benda di sana pastinya punya cerita, ada perjuangannya, ada pengorbanannya, ada kerja kerasnya. Hal-hal yang kadang gak kelihatan kalau kita cuma lihat hasil akhirnya. Bahkan kan sekarang di tiap deskripsi barang-barang museum itu kan udah ada jelas di situ. Jadi kita bisa membayangkan, imajinasi kita sendiri, bagaimana sulitnya pahlawan-pahlawan kita dalam mengorbankan dirinya untuk membantu Indonesia berdiri seperti negara sekarang seperti ini, ya. Dan teman berdua, nanti kita masih ada segmen closing karena sebentar lagi kita akan ada siaran langsung dari Pro 2 Jakarta untuk musik live chat. Pasti penasaran kan untuk bintang tamunya siapa? Nanti kita spill ya di sebelum pukul 19. Jadi stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Oke, teman Pro 2, jadi kalau boleh disimpulkan nih, museum bukan cuma tempat menyimpan masa lalu, tapi museum adalah tempat yang membantu kita memahami masa kini dan juga menyimpan masa depan, karena kan dari sejarah sekarang kita belajar, dari budaya kita mengenal siapa diri kita dan juga perjalanan para pendahulu ya. Jadi kita belajar untuk terus maju. Jadi untuk mulai sekarang nih teman Pro 2 semua, kalau ada kesempatan liburan atau jalan-jalan, coba deh sempatkan mampir ke museum. Jadi siapa tahu kan tempat yang dulu kalian anggap membosankan ini justru jadi tempat yang paling menginspirasi. Nah teman Pro 2, kalau kalian pernah punya pengalaman seru saat mengunjungi museum, bisa banget, boleh banget cerita lewat WhatsApp kita ya. Siapa tahu mungkin ceritanya menarik nih. Wah, bisa lucu-lucu dikit ya. Dan teman Pro 2, terima kasih banget yang udah setia di Teras Pro 2 kali ini, karena sebentar lagi kita akan terhubung ke Pro 2 Jakarta karena akan ada musik live chat dengan bintang tamunya nih. Yang aku spill adalah Project Pop nih, yang nantinya akan didampingin sama host keren kita yang di Jakarta pula, ada host dari Kak Edit ya. Dengan Kak Edit nanti akan dan juga Project Pop untuk bintang tamunya. Pasti penasaran kan dengan obrolan serunya dan juga musiknya pastinya ya. Jadi stay tune terus ya di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku enggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Teman terbaik kamu.

Karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Berdua FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Berdua. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Berdua FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Berdua. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

Wala, kenapa? Mike ketelit.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay. Woo. Halo.
0: Seru,
1: halo,
0: seru, teman seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga nggak komplit ya.
0: It's okay, nggak apa-apa dong tentunya. Oke, malam hari ini udah ada bersama sama kita ada Bang Odi, ada Bang Ujo sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya nih kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun itu aja pas ini, kita udah 2 tahun loh guys. Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: Wow. Tahun gokil,
1: anak udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Okay, I see.
1: Mungkin teman teman Pro 2.
0: Teman Pro 2. Ya,
1: tahu P Project itu adalah kayak kelompok kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre
1: Loket. Itu spesialisnya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kamilah.
3: Asik. Dengan konsep yang beda ya.
1: Disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru, bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Hibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita satu kata. Aduh. Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Seru-seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan yang luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh.
0: Yes.
2: Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Iya. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Kita bisa berjanjian.
0: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut. Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang
1: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi
0: ya,
3: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
1: Harus punya demo.
0: Oh iya bener.
2: Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Kan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu. Jadi
1: viral duluan ya.
2: Mudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Gitu sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Bener. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
1: Tampo metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Ke bagian
1: aku
0: metal.
1: Ke Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Dulu apa parfum mohon masih ada sih. Kita bertiga
1: tiga,
2: ya.
1: Tiga.
0: Tiga. Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem. Iya.
1: Apa ya, kalau sekarang anak sekarang
0: bilang... Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe kayak aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party,
0: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu iya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya, makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya,
1: ada Leto,
2: bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya, orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Sama kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Allah atau apa?
2: Atau lagu yang standar lah,
1: Happy Birthday to you gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih gitu loh? Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya bener.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja birthday. Selamatnya atau birthday-nya. Nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak. Ini buatan sini.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu
2: sedikit,
1: yang sedikit atau satu-satu.
2: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Bener. Oh menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Jadi produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Produ FM ya.
2: Karena yang lagi dengerin juga temen Produ pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya loh. Itu dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu, itu kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu, ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar benar. Lebih ke gini.
1: Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Udah. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, benar sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul.
2: Kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun kan karena selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus yes. Kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu satu dan aku aminin satu-satu
0: Wow.
2: Gitu karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Iya, karena yes. Nanti kadonya ya.
1: Ini sehat. Apa sih panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya.
0: Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita mau tim kita mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana pun yang udah nggak surprise juga pasti. Iya.
2: Ini ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya. Kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu tiap tahunnya gitu setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita nggak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau nggak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener walaupun bilangnya iya nggak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau nggak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Pop itu, Pop itu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
2: Iya.
1: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
3: 8 Agustus.
1: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
3: Iya, benar.
1: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
3: Iya, benar.
1: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
4: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kang, memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu, yang gede sekalian. Tahu-tahunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
1: Wih, seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
3: Oh, senang.
1: Besar
2: senang,
1: ya.
2: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
4: Yes,
2: ya.
1: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu. Yes. Ya, udah biasa. Kita tuh walaupun 30 tahun newbie di perkonseran.
2: Ya, ya.
1: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar
2: ada,
1: konser 30 tahun ya.
4: Excited.
1: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
4: Wish. Yes. Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat kedepan.
3: Benar.
4: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
3: Benar.
4: Gitu.
1: Oke.
2: Itu yang paling utama, dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
1: Jomblo Abadi.
2: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
1: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
2: Karena kalau kita berpikir, aduh,
4: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya itu kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
1: Betul.
4: Jadi bersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
2: Iya.
4: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
1: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
4: Ya,
3: betul.
4: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya

0: pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, iya, SMA, kuliah, benar, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
1: Betul.
0: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
1: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan, mm-hmm, dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, mm-hmm, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
2: betul,
1: harapannya
2: ya,
1: terdekat, mm-hmm, adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
2: Alright.
0: Ya, kita nostalgia bareng.
2: Yoi, betul sekali.
1: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
2: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
0: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
2: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di Diesmo, DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday.
2: Bisa
1: Selamat
2: ditonton birthday di YouTube, udah ada ya MV-nya?
0: Ada,
2: udah, ada. Udah ya? Udah ada ya? Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga, dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay!
2: Alright, terima kasih Project Pop,
1: terima
2: sukses
1: kasih
2: selalu.
1: Thank you banget.
0: Thank you.
1: Makasih, thank you.
2: Thank you
1: banget ya.
2: Thank you, sukses selalu, dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
2: Iya. Amin.
1: Thank you.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop.
1: Yes,
2: ya.
1: Amin.
2: Alright, bye teman Pro 2.
1: Bye semuanya teman Pro 2.

Dia teman Pro 2 saatnya untuk info Pro 2 untuk edisi hari ini. Ya teman Pro 2, kabar gembira datang bagi penggemar drama Korea The Trauma Code Heroes on Call. Serial medis yang sukses mencuri perhatian penonton itu dikabarkan tengah mempersiapkan musim terbaru. Media Korea Selatan, My Daily, melaporkan bahwa produksi musim kedua akan dimulai pada Oktober mendatang. Dan laporan tersebut juga menyebut tim produksi berencana menggarap musim kedua dan juga ketiga secara bersamaan. Dan menurut laporan itu juga, musim kedua akan terdiri dari 8 episode. Naskah untuk 4 episode pertama disebut telah selesai ditulis.

Sejumlah pemeran utama musim pertama dikabarkan akan kembali bergabung dalam proyek tersebut, yang mereka diantaranya Ju Ji Hoon, Cho Yong Woo, Ha Yong, dan juga Yong Kung Hyo. Musim kedua disebut akan melanjutkan kisah Baek Kang Hyuk yang diperankan Ju Ji Hoon, yang karakter dokter bedah jenius itu dikabarkan akan mengunjungi pusat trauma berat di wilayah pedesaan. Dan menanggapi laporan tersebut, Netflix belum memberikan konfirmasi resmi terkait produksi musim terbaru. Namun, perusahaan mengakui tengah melakukan pembicaraan mengenai kelanjutan serial tersebut. Netflix sendiri menambahkan informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh detail produksi dipastikan. Hingga saat ini, jadwal syuting maupun tanggal penayangan musim kedua belum diumumkan. The Trauma Code Heroes on Call merupakan drama medis yang diadaptasi dari webtoon populer, yang serial ini mengikuti kisah Baek Kang Hyuk, seorang ahli bedah berbakat dengan pengalaman di medan perang. Dalam cerita tersebut, Baek Kang Hyuk berupaya menghidupkan kembali tim penanganan trauma berat yang sempat terbengkalai, yang berkat premis yang kuat dan juga penampilan para pemainnya. Serial ini berhasil menarik perhatian penonton sejak musim pertamanya dirilis. Ya teman Pro 2, sekian info Pro 2 untuk hari ini, dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi selanjutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyuburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Halo, selamat malam teman Pro 2 semua. Nah, apa kabarnya di malam ini ya, di malam hari Rabu nih. Karena besok udah hari Kamis, gak kerasa ya, bentar lagi udah mau menutup minggu pertama. Gak minggu pertama juga kayak, karena ini kan bisa dibilang masih tanggal 1 Juli ya, awal-awal Juli. Jadi kita harus semangat karena kita udah lembaran baru di bulan selanjutnya ya, teman Pro 2 semua. Dan kali ini seperti biasa Sophie akan ngobrol-ngobrol sama teman Pro 2 di jaga malam kali ini ya. Nah, kebetulan teman Pro 2 semua tahu gak sih? Kali ini tepat nih, hari ini tanggal 1 Juli ya. 1 Juli apa nih? Tahu enggak? Nah, ya. Jadi ya 1 Juli ini adalah Indonesia memperingati Hari Bayangkara ke-80 nih. Jadi tahun ini memang kebetulan Polri ini mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Jadi memang tema tersebut menekankan pelayanan, pelindungan, dan juga kedekatan Polri dengan masyarakat nih. Nah, teman Pro 2 kalau dengar kata polisi mungkin yang langsung kepikiran adalah razia, tilang, atau patroli malam. Padahal sih kalau bisa dibilang sekarang tugas polisi jauh lebih luas nih teman Pro 2. Mulai dari mengatur lalu lintas, membantu korban kecelakaan, mengamankan konser musik, pertandingan sepak bola, dan juga mengawal hari besar keagamaan. Sampai juga membantu masyarakat saat terjadi bencana nih. Jadi malam ini kita bakal ngobrol santai ya, karena kita udah menemani teman Pro 2 untuk istirahat. Mungkin yang lagi scrolling HP sambil dengerin radio atau lagi nongki ya, sambil dengerin streaming melalui RRI Digital ya. Ya, nanti kita bakal ngobrolin bukan cuma soal seragam coklatnya, tapi juga bagaimana polisi hadir di kehidupan kita sehari-hari. Karena kan ternyata banyak banget hal yang tanpa kita sadari itu melibatkan peran polisi. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2, karena kita akan dengerin lagu-lagu yang enak setelah di segmen pertama ini, dan nanti kita lanjut lagi ya.

0: skripsi dan lu lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: you datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota

tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam sama Sophia di sini. Dan teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih? Ini sebenarnya agak-agak mungkin teman Pro 2 ada yang udah tahu, tapi ada yang belum tahu juga. Kenapa sih namanya Hari Bhayangkara? Nah, biar kasih tahu nih, teman Pro 2 semua. Ternyata kata Bhayangkara ini berasal dari pasukan elit yang dibentuk oleh Mahapatih Gajah Mada pada masa Kerajaan Majapahit. Pasukan ini bertugas menjaga keamanan kerajaan. Nah, teman Pro 2, jadi ceritanya nih, ketika Indonesia merdeka, istilah Bhayangkara ini kemudian dipakai sebagai identitas. Identitas Kepolisian Republik Indonesia. Jadi tanggal 1 Juli ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara ya. Karena menjadi tonggak berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi nasional. Jadi sekarang usianya aja sudah memasuki 80 tahun nih, teman Pro 2. Kan udah 8 dekade ya. Polisi menjaga keamanan Indonesia tentu bukan perjalanan yang singkat banget nih, teman Pro 2 pasti tahu kan. Umur manusia aja 80 tahun nggak singkat itu loh, teman Pro 2. Apalagi untuk organisasi yang sudah bukan organisasi lah ini namanya ya. Tapi untuk tonggak berdirinya ya, tonggak sebagai tonggak ya Kepolisian Negara Republik Indonesia ini. Tantangannya juga terus berubah nih, teman Pro 2. Kalau dulu mungkin fokusnya menjaga keamanan wilayah, sekarang polisi harus menghadapi kejahatan digital nih. Gak hanya itu, ada juga penyebaran hoax, penipuan online, hingga kejahatan cyber yang semakin berkembang. Jadi banyak banget tantangannya untuk sekarang di kepolisian ini. Nah, teman Pro 2, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya soal gimana ya, aku mau ngasih tahu sih untuk teman Pro 2, polisi zaman sekarang itu bedanya kayak gimana sih daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya, nanti kita ngobrol lanjut. Selagi break dulu, kita akan dengarkan lagu yang satu ini untuk teman Pro 2 semua.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mana nya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2, sekarang coba kita ngobrol yuk, teman Pro 2. Jadi menurut kalian nih, untuk polisi zaman sekarang beda enggak sih dibanding yang dulu? Kan kalau diperhatikan nih, sekarang pelayanan kepolisian juga ikut berkembang nih, mengikuti teknologi. Jadi banyak kan sekarang laporan masyarakat yang udah bisa dilakukan secara digital. Informasi lalu lintas juga lebih cepat, pelayanan administrasi juga semakin praktis ya di berbagai daerah. Artinya memang kan transformasi itu memang sedang berjalan. Jadi untuk harapannya ya tentu pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin cepat, transparan, dan juga mudah diakses ya teman Pro 2 semua. Karena kan kepercayaan masyarakat ini dibangun dari pelayanan yang benar-benar dirasakan ya manfaatnya nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Jaga Malam ini. Boleh banget untuk teman Pro 2 yang mau kirim salam atau request di Jaga Malam ya. Sophia tunggu di sini melalui WhatsApp kita Pro 2 Sibolga dengan nomor 0811-656-3033. Jadi biar kita seru-seruan ya di malam hari ini sebelum kalian istirahat.

0: pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2. Kebetulan nih teman Pro 2 udah ada masuk request. Dan juga terima kasih banget untuk teman Pro 2 yang gabung nih, udah ngirim request nih malam ini. Dan dia request lagu dari Nick James featuring Will Smith dan juga Era Istrevi dengan judul lagunya Live It Up. Jadi memang langsung ini bisa masuk banget ke playlist Jaga Malam kita, karena kan ini lagu untuk Piala Dunia juga, tapi kebetulan ini untuk tahun 2018 ya teman Pro 2 semua. Jadi semoga lagunya bisa nemenin banget aktivitas di malam hari ini, apalagi nanti di pukul 23 ya ada pertandingan nih teman Pro 2 untuk Piala Dunia kali ini yang penentuan 32 besar ya. Jadi pokoknya stay tune juga untuk teman Pro 2 dimanapun teman Pro 2 berada, semoga menikmati nanti malam hari ya pertandingan Piala Dunianya. Jadi untuk teman Pro 2 yang lain ya, kalau masih punya request lagu atau mau kirim salam buat keluarga, sahabat atau pasangan, langsung aja ya kirim pesan ke Pro 2 si Bol guys. Jadi happy listening ya teman Pro 2. Ini lagunya dari Nick James featuring Will Smith dan juga Era Istrevi ya dengan judulnya Live It Up.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Oke, halo teman Pro 2 semua nih. Terima kasih banget udah banyak yang nemenin jaga malam sama Sofia di sini. Dan kali ini ada request lagu nih yang udah masuk dari teman Pro 2 kita yang namanya Hans nih. Jadi dia request lagu dari Derek dengan judulnya Berisik nih. Jadi udah kami terima ya requestannya dan siap banget untuk diputar buat nemenin malam kamu. Semoga lagunya pas banget dengan suasana malam ini dan bisa bikin makin semangat ya. Jadi untuk buat teman Pro 2 lainnya, boleh banget nih kirim request lagu favorit kamu dan juga mungkin titip salam untuk orang-orang tersayang ya. Jadi langsung aja, masih Sophia tunggu kok di sini selagi kita ngobrol-ngobrol santai ya. Menemani teman Pro 2 semua nanti sampai ke pukul 23 ya. Karena nanti di pukul 23 nanti Sophia akan putarkan lagu-lagu di jazz musik untuk menemani istirahat teman Pro 2 semua. Jadi langsung aja nih kita putar lagunya dari Dere dengan judulnya Berisik.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Nggak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok nggak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi nggak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scrolling terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Nggak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok nggak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi nggak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2 semua. Dan kalau kita ngomongin soal polisi ya, kan generasi muda sebenarnya punya hubungan yang cukup dekat nih teman Pro 2. Kan sekarang kan misalnya ya, yang kalau kita lihat saat ada penyuluhan bahaya narkoba di sekolah, terus kegiatan safety riding, dan gak hanya itu, ada juga sekarang sosialisasi tertib berlalu lintas. Dan bahkan nih, ini agak jarang-jarang yang mungkin kalian tahu juga, tapi ada juga pengamanan konser musik, festival budaya, bahkan Car Free Day. Sampai nih, pengamanan pertandingan olahraga. Nah, banyak banget kan. Kalau di list satu-satu itu kelihatannya banyak nih, teman Bro 2. Tapi kalau untuk dilihat, mungkin apa sih kerjaannya atau gimana sih, dikira kerjaan itu sebenarnya nih teman Bro 2. Artinya polisi itu bukan hanya hadir ketika ada masalah aja nih teman Bro 2. Jadi tetapi juga hadir untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Dan buat anak muda nih, hal-hal sederhana seperti ini memang seperti memakai helm, membawa SIM, tidak balapan liar, serta bijak menggunakan media sosial memang juga merupakan bentuk dukungan nih, menciptakan lingkungan yang aman. Jadi itu sangat membantu banget untuk polisi. Nah, teman-teman Pro 2 pasti kalau udah di list kayak gitu, Rasa, oh begini ya, oh begini ya. Oh, nah, itulah maksud dari obrolan Sophia untuk teman Pro 2. Kan kita santai-santai, tapi bisa nambah wawasan juga untuk teman Pro 2 di malam hari ini. Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya. Jadi stay tune terus teman Pro 2 semua.

0: nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2. Jadi kan kalau di stadion kan kadang kita berpikir ya, menjaga keamanan adalah tugas polisi. Padahal nih sebenarnya keamanan adalah tanggung jawab kita semua. Misalnya nih teman Pro 2, tidak menyebarkan berita yang belum jelas, menghormati pengguna jalan lain, tidak melakukan perundungan, tidak membuat keributan, dan juga tidak mudah terpancing provokasi. Karena kan semua itu adalah bentuk kontribusi sederhana ya teman Pro 2 semua. Karena kan polisi memang bertugas menjaga keamanan. Tapi nih teman Pro 2, masyarakat juga punya peran penting menciptakan lingkungan yang nyaman. Karena kalau kita semua saling peduli nih teman Pro 2, Indonesia, negara kita ini pasti akan menjadi tempat yang jauh lebih aman ya. Jadi memang intinya seperti itu, dan ini hari tanggal 1 Juli nih sebagai pengingat untuk kita semua ya, untuk saling berkontribusi satu sama lain ya. Oke teman Pro 2, nanti kita masih ada waktu kira-kira 30 menit ya menjelang segmen closing kita di pukul 23, karena nanti setelah itu Sophia akan putarkan lagu untuk di program jazz musik untuk menemani waktu tidur teman Pro 2 semua. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 semua di Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Halo pendengar. Salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dibahas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu kayak anak kucing atau bayi? Terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu. Sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif. Padahal sebenarnya tidak berbahaya,

0: Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 semua, jadi malam ini kita belajar satu hal ya. Jadi Hari Bhayangkara bukan hanya soal upacara, tapi bukan juga soal seragam, tetapi jadi momentum untuk mengingat bahwa keamanan adalah pondasi agar masyarakat bisa belajar, bekerja, berkarya, dan beraktivitas dengan tenang. Jadi selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga semangat 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat benar-benar terus diwujudkan melalui pelayanan ya, yang profesional, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Dan buat teman Pro 2 semua, tentunya yang khususnya dengerin siaran untuk malam hari ini, makasih banget ya yang udah kirim salam, titip request juga ya, karena udah join nimbrung ya, makasih banget partisipasinya. Semoga menikmati siaran untuk hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 juga, mari kita mulai dari diri sendiri, jadilah generasi muda yang tertib, saling menghargai, bijak menggunakan media sosial, dan juga ikut menjaga keamanan lingkungan. Dan teman Pro 2, Sophia ini ya, sebentar lagi mau ngingetin untuk teman Pro 2 juga, kan Sophia bakal memutarkan lagu ya lewat program kita di Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Karena semoga teman Pro 2 bisa rebahan, relax, atau mungkin masih mau ada yang begadang ya, karena hari ini ada jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Dan memang ya, malam ini kebetulan ya, ya pukul 23 pas banget tuh bakal ada pertandingan seru untuk babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Inggris menghadapi RD Kongo. Ya, jadi untuk teman Pro 2 mungkin yang begadang, siapkan cemilan, ajak teman nobarnya, dan jangan lupa ya, jangan sampai kelewatan keseruannya nih. Dan di sini Sophia saatnya undur diri. Makasih banget untuk teman Pro 2 yang jadi bagian dari jaga malam hari ini. Tetap sehat, jaga kesehatan. Tetap semangat mengejar mimpi. Dan jangan lupa ya, selalu sebarkan energi positif dimanapun kalian berada. Di sini Sophia pamit. Dan sampai jumpa untuk siaran berikutnya. Selamat menikmati di Jazz Musik ya. Selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi. This is Sophia signing out. See you next time.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Halo pendengar. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94.8 FM
4: Pro 2.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pula, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Perodua, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatul iman. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah prinsip atau kaidah yang ketiga terkait pemahaman kita yang benar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah apa yang diungkapkan oleh para ulama, la yuqasul ghaibu ala syahidi fi babil ghaibiyat. Tidak boleh dan tidak bisa mengkiaskan atau menganalogikan perkara yang gaib dengan perkara yang sifatnya non-gaib. Sesuatu yang bisa diindra, tidak gaib. Tidak boleh dianalogikan antara keduanya. Tidak boleh dibandingkan, tidak boleh disamakan. Pada pembahasan tentang perkara-perkara yang gaib. Termasuk pembahasan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang menyangkut hakikat atau kaifiat, bagaimana sifat Allah tersebut. Ini adalah perkara yang gaib. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya, memperkenalkan tentang dirinya melalui nama-nama dan sifat-sifat, tidak boleh bagi kita menganalogikan nama dan sifat-sifat tersebut dengan nama atau sifat-sifat makhluk yang bisa kita indra. Tidak boleh. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam perkara yang gaib. Di mata Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan fakama annahu la aqla fil ghaibiyat fa aidan la qiyasa fil ghaibiyat. Sebagaimana akal tidak bisa masuk ke ranah yang gaib, maka kias atau analogi juga tidak bisa masuk dalam perkara yang gaib. Tidak boleh melakukan analogi perkara gaib dengan perkara yang bisa disaksikan, perkara yang tidak gaib. Karena ahlut tamthil atau golongan yang mereka menyerupakan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, mereka mengatakan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, misalkan qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, wahai iblis, firman Allah, apa yang mencegahmu untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Tegas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Para sahabat salaf as-salih memahami bahwasanya berdasarkan ayat ini, Allah benar-benar memiliki dua tangan yang sesuai dan layak dengan keagungan dan kebesarannya. Dua tangan yang maha sempurna, dua tangan yang tidak ada satupun makhluk serupa dengannya. Tidak semisal, tidak serupa dengan makhluknya. Betapa tidak. Tangan Allah disebutkan dalam ayat yang lain, was-samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit pada hari itu akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluknya? Nah, orang-orang ahlut tasybih, ahlut tanthil, mereka mengatakan ketika Allah berfirman tentang yadullah, tangan Allah, mereka mulai menggunakan akal mereka dalam perkara yang gaib. Mereka mulai membayangkan, memikirkan. Akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan. Inilah akibatnya jika menggunakan semata-mata akal dalam perkara yang gaib. Mereka sampai pada kesimpulan bahwasanya Allah memiliki tangan, berarti tangan Allah seperti makhluk. Berarti Allah seperti makhluk yang memiliki tangan. Ini tidak mungkin, kata mereka. Maka yadullah, kata-kata tangan dalam ayat tersebut harus kita takwil maknanya. Harus kita berikan makna yang lain. Mereka berikan makna kudrah, nikmah, kemampuan, kekuatan untuk bisa lari dari tasbih, penyerupaan dengan makhluk, tangan makhluk. Ini gara-gara pertama, kesalahan mereka yang pertama, mereka menggunakan akal dalam perkara yang gaib. Salah yang kedua, mereka mengkiaskan, mereka menganalogikan tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Sementara dalam kaidah ini, kita kembali pada kaidah ini. Tidak boleh dan tidak bisa kita mengkiaskan sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang bisa kita indra. Karena sesuatu yang gaib kita tidak ketahui hakikatnya. Bagaimana mungkin kita berhak, kita bisa menganalogikan sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak ketahui hakikatnya dengan sesuatu yang kita bisa lihat, bisa kita indra. Ini tertolak. Karena kesalahan mereka, mereka melanggar kaidah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka jatuh kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dalam hal ini menyerupakan tangan Allah, membayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk, dan mereka ingin lari dari itu, dari tasbih,
akhirnya mereka jatuh kepada kesalahan yang ketiga, yaitu ta'til, menolak, meniadakan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memperkenalkan dirinya, dia memiliki tangan. Tentu saja tangan yang tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal, setara, serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menolak Allah itu memiliki tangan. Tangan yang layak sesuai dengan kebesaran dan kemahaagungannya. Akhirnya mereka secara tidak langsung mereka menolak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan dirinya memiliki tangan. Qul a antum a'lamu amillah? Katakanlah, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah sendiri atau diri kalian? Khutan iman, kaidah ini penting menjadi prinsip kita. Manakala kita mengkaji, berusaha memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dia beristiwa di atas arasy, dia berada di atas arasy. Jangan pernah kita menganalogikan keberadaan Allah di atas arasy seperti keberadaan seorang raja di atas kursinya, seperti keberadaan seorang presiden di atas kursi kekuasaannya. Jangan pernah menganalogikan Allah yang gaib dengan makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik melalui kaidah ini, memberikan kita keyakinan yang kuat di atas akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

on their head. Run all you want, but there's nowhere to hide.

0: ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
0: Teman terbaik kamu.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.